0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: They could describe everything with one single word. You know, like...

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

0: dulu kali ya.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: 5.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Halo warga Surakarta dan sekitarnya, iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

I'm back, teman bro dua. Tadi udah ada good vibes ya, barengan sama Atika dan Dinar. Tapi ternyata bukan Atika Raharja ya. Tadi Atika sempat komen ya di story Pro 2. Loh, kok ada aku gitu? Weh, bukan ya. Beda teman Pro 2. Gimana, udah sarapan belum di pagi hari ini ya? Jadi buat kamu yang sudah sarapan, boleh banget karena jujur aku belum sarapan. Kayak gak males makan deh teman Pro 2 ya. Karena di hari Minggu ini, cuaca di RRI Surakarta... Yes, bukan lumayan sih, emang cerah banget ya. Sepertinya tidak ada mendung yang menutupi matahari di pagi hari ini, teman bro dua. Jadi ya semoga cerah di hari ini, cerah dan tidak sumuk ya. Karena mau gimana pun, kalau sumuk tuh aku sangat amat tersiksa ya. Karena aku gak suka sumuk, teman bro dua. Apakah kamu suka sumuk? Apakah kamu suka dengan hawa panas? Kayaknya gak ada deh ya, teman bro dua, yang suka sama hawa-hawa yang panas tapi berlebihan gitu ya. Pokoknya... enggak lah, jangan sampai lah. Kalau cerah, tidak hujan ya ISIS lah ya teman berdua. Semeriwing-semeriwing aja gitu. Boleh teman berdua yang mau WhatsApp ya 081-327-866-966. Update-update informasi aja. Masih Jema Cinta di pagi hari ini. Buat kamu yang ada informasi apapun itu mau update, boleh ya ke WhatsApp ya teman berdua ya. Oh ya, tadi lagunya udah aku puterin semua ya, requestnya ya. Apakah ada yang terlewat? Sepertinya sih tidak ada ya. Kalau ada terlewat, boleh kamu langsung aja remind ke aku. Bray, laguku kok belum? Nah, nanti aku puterin teman berdua.

0: RRE, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Gas nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Ndak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Ndak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le, Le. Sabar yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Madonna, Shakira, dan BTS Mambro 2 resmi akan tampil di halftime show final FIFA World Cup 2026 yang akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Ini jadi yang pertama kalinya Mambro 2 ya, final Piala Dunia menghadirkan konsep halftime show seperti Super Bowl. Karena kalau di Super Bowl emang udah dari dulu ya, dan gestarnya selalu bergonta-ganti teman-teman berdua ya. Dan di FIFA World Cup 2026 ini, Chris Martin ya, vokalis Coldplay teman-teman berdua, dipercaya as a kurator pertunjukan ya. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut momen ini sebagai pertunjukan bersejarah untuk ajang olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia bro ya. Yeah. Halftime show ini teman-teman berdua ya akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak di seluruh dunia. Meski begitu teman-teman berdua, FIFA belum mengumumkan durasi pertunjukan sehingga memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda pertandingan. Pada pertanyaannya ya, kalau ada kan biasanya di halftime ya teman-teman berdua ya, itu kan 15 menit lah ya, ya paling lama ya, ya nggak nyampe 20 menit lah. Kalau ada penampilan Madonna, Shakira sama BTS nya, kira-kira ini berapa menit nanti halftime show-nya? Sementara itu teman berdua ya, Shakira ya kita tahu di Piala Dunia 2010 Waka Waka sebesar seviral apa lagunya ya. Dan akan dipastikan membawakan lagu tema Piala Dunia 2026 ini, bukan Waka Waka ya, tapi lagu yang dirilis Shakira ya khusus buat Piala Dunia tahun ini berjudul Dai Dai. Dan turnamen ini teman berdua akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni 2026 dengan format baru yang melibatkan 48 tim. Gimana teman Pro 2? Satu bulan lagi ya, bulan depan Piala Dunia 2026. Sudahkah kamu menentukan siapa jagoan kamu?

0: Samsul, kamu udah punya tiket ya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Gimana teman bro dua di pagi hari ini, sudahkah kamu sarapan ya? Karena aku kepikiran pengen banget sarapan ya, lapar tapi kayak males mau makan gitu. Kemarin hari apa ya, kayaknya aku sempet on air sama Shirley, aku bilang, Shir, aku akhir-akhir ini lagi males makan nih, lagi males makan nih, kenapa ya Shir gitu. Ternyata ya gak tahu, lagi males aja teman berdua. Tapi lapar gitu, tapi males buat makan. Jadi buat kamu yang udah sarapan dan mungkin ya teman berdua ya, kamu ada referensi menu untuk sarapan atau enggak deh, kamu cerita aja sarapan apa di pagi hari ini. Siapa tahu ya, ya menggugah selera Jeje Majenta untuk sarapan di pagi hari ini. Ya yes, cerah banget teman berdua di RRI Surakarta ya. Dan buat kamu jangan lupa buat follow sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Duanya pakai angka ya, jangan pakai huruf ya. Dua, angka dua teman berdua. Dan buat kamu yang mau update-update informasi, mau cari artikel, berita, apapun itu terlengkap, terpercaya dan anti hoax, mau cari berita politik ada, mau cari berita konser ada, film ada, olahraga ada, sepak bola ada, pokoknya ada semuanya lengkap teman berdua, kamu bisa langsung ke website rri.co.id, jangan ke website yang lain, semuanya ada di rri.co.id kecuali kamu cari berita-berita yang hoax, itu sudah pasti tidak ada di rri.co.id ya guys ya. Dan buat kamu yang mau dengerin RRI Pro 2 Surakarta tapi radio konvensional, radio analog kamu lagi rusak, atau mungkin kamu harus dengerin lewat radio di mobil ya, masa mau dengerin harus nyalain mobil teman berdua, maneman agine noh ya. Kamu bisa langsung download aplikasi RRI Digital yang sudah available di App Store dan juga Play Store, dan yang penting ya ada sinyal dan ada kuotanya. Jadi mulai sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mendengarkan RRI Pro 2 Surakarta.

0: engkau disebut dewasa jika menyadari bahwa tidak setiap ajakan untuk bertengkar itu harus dilayani. Dan engkau disebut bijak jika mampu mengatasi pertengkaran melalui kesabaran dan persahabatan. Anonim.
1: Kutamu.

Cause You Have To, coming from Lenny, teman berdua. Jadi salah satu anthem ya buat para manusia-manusia yang galau. Karena lagu ini sedih banget, teman berdua ya. Galaunya bukan karena jomblo ya, galaunya tapi ketika punya pasangan atau pacar ya, tapi cintanya ya, sayangnya tuh udah gak tulus gitu. Kayak cuma rutinitas aja, ya udah emang adanya kamu. Rutinitas, ya udah aku sama kamu gitu doang, teman berdua. Aduh, sedih banget ya. Semoga buat kamu yang punya pasangan ya, pokoknya buat semuanya yang punya pasangan, semoga lagu ini tidak akan pernah relate ya. Dengerin aja lagunya tapi jangan pernah relate sama lagu ini, teman berdua. Loh, masih pagi loh ya, tiba-tiba sudah bahas relationship saja. Padahal aku tidak jago bahas relationship, teman berdua. Yang jago itu Papa Firza dulu ya. Oke, bacain WhatsApp dulu sebelum update informasi, teman berdua ya, dari Lara. Assalamualaikum kak, selamat siang. Udah siang ya ini termasuknya ya. Ya selamat siang Lara ya. Mau izin request lagu boleh nggak kak? Boleh dong, boleh banget kalau lagunya ada nanti aku puterin di playlistnya Pro 2 RRI Surakarta. Mau izin request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah Kak. Oke, siap, ditunggu ya. Request lagunya Lara, terima kasih banyak ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Julia. Selamat siang Kak, izin request Remuk dari Anggi Carvalho, dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di NGIS seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Yoi, terima kasih banyak ya Zulia ya. Salam buat di NGIS dan salam buat teman-teman di Jakarta ya. Thank you ya Zulia ya. Teman berdua abis ini masih update informasi aja. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh 081327866966.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik, dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shembench Papi aka Drake teman nomor 2 resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habibti, dan Made of Honor. Dan yes, hasilnya teman nomor 2 timeline langsung geger ya. Sebenarnya teman berdua hype buat perilisan album terbarunya Drake ini ya, ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans sudah mulai curiga nih sama Drake karena Drake lagi nyiapin sesuatu yang besar ya. Setelah muncul instalasi patung es raksasa di Toronto yang viral teman berdua. Dan menariknya, 3 album ini tidak cuma dibedakan dari musiknya saja, tapi juga dari identitas visual yang terasa punya dunia masing-masing. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama dari Made of Honor teman berdua ya, ini memakai foto ibu Drake saat masih muda yang bikin project ini terasa lebih personal dan sentimental. Sementara di album Iceman tampil dengan visual tangan bersarung payet yang jelas ya teman berdua ya, memberikan homage ke style iconic Michael Jackson. Dan dikabarkan teman berdua ya, menghabiskan sekitar 2,1 miliar untuk membeli sarung tangan legendaris Michael Jackson untuk digunakan sebagai pemotretan di sampul album barunya yang Iceman ini. Sarung tangan tersebut teman berdua adalah sarung tangan ikonik yang sama yang dipakai sama Michael Jackson ya, King of Pop teman berdua, selama penampilannya yang paling bersejarah. Kamu kalau lihat di albumnya Drake ya, kamu buka di platform streaming musik pasti langsung, oh ini sarung tangannya gitu teman berdua ya. Dan Drake dilaporkan membelinya sebagai bentuk penghormatan dan untuk membuat sampul album tersebut tampil beda. 2,1 miliar ya buat foto album, sampul album teman berdua. Dan di sisi lain ya, di albumnya Habibti justru punya artwork yang paling misterius. Jadi ini para netizen juga masih bertanya-tanya nih, maksudnya apa sih Drake gitu ya. Sampulnya teman berdua ya, foto hitam putih seorang perempuan dengan wajah tertutup selotip dan menyisakan bagian mata saja yang terlihat sangat amat misterius. Bukan gimana teman berdua, dari 3 album Drake ini yang sudah kamu dengarkan, mana yang jadi favorit kamu? Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Magenta. Teman Pro 2, grup K-pop Elite mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album Mami Lapina Tapai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Billboard mengumumkan Teman Pro 2, album tersebut debut di peringkat 26 Billboard 200 yang diupdate hari Selasa 12 Mei 2026. Posisi tersebut Teman Pro 2 menjadi pencapaian perdana Elite menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Film ini merupakan bagian ketiga dari waralaba Avatar karya James Cameron. Dibintangi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, serta diperkuat pemain baru seperti Oona Chaplin dan Devin Tillis. Setelah meraih pendapatan 1,4 miliar dolar Amerika Serikat di box office Teman Pro 2, franchise Avatar terus berlanjut dengan rencana film keempat pada tahun 2029 dan film kelima pada tahun 2031.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

warga Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group, seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time.

mulai siang. Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist. 5, 4,

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hai, hola hola hola, teman Pro 2 Shirley Anjali balik lagi nemenin kamu hari ini di Santai Siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Oh, kenapa berasa hari ini tuh tidak weekend ya? Emang aneh bener-bener satu orang ini ya. Mohon maaf gitu, berarti nanti aku nemenin sampai jam 2 ya, teman Pro 2. Hari Minggu nanti ada segmen-segmen yang spesial juga pastinya. Ada chart, ada sport lizio, so pastikan tetap di Pro 2 FM Solo aja ya. Gimana hari ini dari pagi membuka mata sampai sekarang sudah jam 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Semoga semuanya berjalan dengan aman, mood kamu juga enak, energi kamu juga full, fresh, bahagia, udah senyum dan sudah ketawa juga buat hari ini. Semoga dimudahkan segala aktivitas kamu sampai nanti malam. Jangan lupa istirahat yang cukup juga. Pastikan asupan juga aman ya, teman Pro 2. Oke, aku temani seperti biasa lagu-lagu enak, lagu-lagu hits Indonesia mancanegara udah aku siapin. Dan aku juga mau nungguin requestan kamu, karena kita sekarang ada di Pro 2 Hitlist Santai Siang sampai nanti jam 12. Segmen request lagu, boleh request lagu Indonesia maupun mancanegara. Tinggal kasih tahu aja dong nama musisi dan judul lagunya di 081327866966. Aku lanjut sama lagu yang beberapa waktu yang lalu sering banget kamu request, Suara Dalam Kepala dari Noah featuring Raymond Girl. Enjoy the song.

Halo, saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabur ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabur rambak.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta. Teman terbaik kamu.
2: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
3: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Langit Biru barusan lagunya dari Fanny Sugi featuring Padi Reborn. Seenak itu sih emang lagunya ya. Buat siang-siang santai-santai begini, kayak kita di santai siang tuh cocok lah teman Pro 2. Aku mau sapa dulu di WhatsApp, sudah ada yang bergabung. Ada teman Pro 2, Mas Prapto. Beberapa hari ini kayaknya gak ketemu saya ya Mas Prapto ya. Semoga Mas Prapto sehat-sehat selalu, bahagia, terus juga penuh kebahagiaan bersama dengan keluarga ya. Salam untuk keluarga juga ya Mas Prapto. Selamat siang Mbak Shirley Angeli, bertugas semangat sehat selalu. Amin. Doa yang sama buat Mas Prapto ya. Mas Prapto mau lagunya siapa hari ini? Coba bagi tahu saya ya. Oh, saya juga mau sapa buat teman Pro 2 Mbak Kasim yang biasanya request lagunya Avenged Sevenfold. Terus juga saya mau sapa buat Mas Joko Pranoto di Fajar Indah. Kemudian ada Lara Punamasari, Catur, Briana Navi, Dia Ristanti juga, IKS, Dia Purnamasari, kemudian April yang selalu setia sama Pro 2 FM Solo, teman Pro 2 Zam juga ya. Oke deh, kalau gitu ini udah ada yang gabung lagi, barusan masuk ada teman Pro 2 Fahmi. Hai Fahmi, makasih sudah selalu setia sama aku dan kawan-kawan ya. Dari Fahmi mau diputerin lagunya Marion Jola dong Shirley yang serius. Oke boleh, serius aja atau nyantai aja? Nyantai aja ya, karena kita ada di santai siang. Serius mah boleh, emang ada seriusnya, tapi tetap dibawa santai aja ya kan teman Pro 2. Serius tapi santai, kayak mana itu? Terus juga ini ada teman Pro 2, aku cek dulu. Lina. Nomornya ganti deh kayaknya Lina ya, di Sukoharjo. Lina Sukoharjo, Shirley Pro 2 Hitlist hari ini mau diputerin lagunya Adele yang To Be Loved. Oke, boleh. Siap, aku hadirkan satu persatu ya. Coba deh, sambil nungguin Mas Prapto yang sedang typing. Cuaca sih kalau hari ini cerah ya teman Pro 2. Tadi waktu saya OTW juga rame jalanan. Apalagi Solo lagi rame banget karena ada festival balon udara pertama kalinya di Solo kan. Ada yang kesana gak sih? Please kalau ada yang kesana tadi pagi bagi tahu aku ya. Bagi tahu di 081327866966 karena aku kepo banget. Aku harus download Instagram dulu untuk ngelihat itu. Oh gak usah ding, kan ada Instagram Pro 2 ya. Saya bisa menggunakan itu sebaik mungkin ya. Males banget soalnya ya. Dipilihkan lagunya Mbak Shirley. Oh yes ya, pantun nuwun Mas Prapto. Saya pilihkan yang enak-enak deh ya, yang memang sudah ada di playlist saya. Oke, kalau gitu lagunya satu per satu aku hadirkan. Yang mau nambahin playlist aku, mau request lagu, masih bisa sampai jam 12 nanti. Pro 2 Hitlistnya, enjoy.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nightly List.
1: Selamat santai siang, Mbak Endang. Halo, apa kabar? Mbak, balonnya tidak berhasil, nggak ada yang bisa terbang. Oh iya, coba ini. Gembrobios ora sesuai karo angen-angen nih. Oke, coba ini saya lihat dulu ya. Video yang dikirim sama Mbak Endang nih, sebentar. Oh iya ta. Ya ampun. Saya tuh langsung apa ya? Langsung keinget ini Festival Balon Udara di mana itu? Namanya di Dieng ya, Wonosobo ya kalau enggak salah ya. Di sana saya langsung kebayangannya ke sana, teman Pro 2 ya. Ya ampun, emang iya. Coba saya cek dulu ya videonya Mbak Endang. Tadi Mbak Endang ke sana sama siapa, Mbak Endang? Sudah sarapan toh Mbak Endang? Sehat-sehat ya Mbak Endang, makasih sudah menemani saya. Pokoknya Mbak Endang selalu sehat dan bahagia selalu ya. Dan kalau aku lihat juga tadi dari pantauan status Kakak Indah Wulandari. Selamat siang Kakak Indah. Itu ini loh, rame banget ya yang nonton. Jadi di sekitar dari sayap selatan, utara, barat, timur tuh full warga masyarakat Solo Raya, full banget sih. Coba lah, ini balon apa ini malah yang terbang? Ini balon anak-anak ya. Mbak Endang, tapi ini video Mbak Endang ini udah selesai ya acaranya ya, soalnya sudah bisa merapat agak-agak ke tengah gitu juga ini ya. Oh emang iya, coba deh habis ini aku akan cari update-nya lagi ya teman Pro 2. Oh iya, ini statusnya temannya Mbak Endang ya. Dong gulek ruwet padahal balonnya rai sama mabur kegeden angin. Mending ngoma delok live YouTube. Oh tadi live YouTube juga ya. Iya parasit ya, yang biasanya dijual waktu zaman saya masih SD juga tuh belinya di bapak-bapak yang jualan mainan ya. Alhamdulillah masih ada ya, tapi emang seru sih mainan itu ya. Cuman gampang robek juga ya, namanya juga mainan anak-anak. Oh alah gitu, makasih sudah diupdate ya Mbak Endang. Buat teman Pro 2 juga yang mungkin tadi udah berjuang desek-desekan, bangun pagi juga, keluar pagi, boleh cerita-cerita sama aku di 081-327-866-966. Ini Mbak Endang, coba saya cek dulu ya. Off, hari ini off Mbak Endang. Besok ya, besok pagi ya, mau ditunggu aja ya Mbak Endang. Nyarinya Mbak yang ada atau coba Mbak Endang, nyari Shirley gitu, masa nyarinya

Evaluasi dari India, nemenin kamu aja masih di Produ Headlist Santai Siang, segmen request lagu sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Yuk, nah main playlist aku lagunya enak-enak ya teman Produ 2, boleh. Atau lagu yang agak beat, yang low, boleh juga. Indonesia mancanegara boleh ya. Lagunya evaluasi, it's okay, gak apa-apa buat kamu yang emang banyak yang cerita, banyak yang curhat juga kalau lumayan kecewa dengan event tadi pagi karena balon udaranya tidak mengudara. Lucu banget sih, gemes ya. Ini komentarnya tuh bener-bener. Gak apa-apa teman Pro 2 ini buat evaluasi ya. Pokoknya ya paham sih, pasti ada rasa kecewanya. Kok malah gak iso mabur gitu, direwai pagi-pagi bangun gosok gigi. Lagunya baru sandung ya. Tapi emang iya kan. Malah macet, crowded, ada juga yang cerita kalau yang masuk sama keluar tuh tabrakan gitu ya, maksudnya kurang kurang tertata gitulah ya eventnya. Ya nggak apa-apa teman Pro 2 ini kan juga baru pertama kalinya ada di Solo, ini untuk bahan evaluasi aja nanti kedepannya, semoga masih ada lagi dan bisa lebih baik ya, dan yang jelas balon udaranya bisa mengudara gitu ya teman Pro 2. Nggak apa-apa udah berlalu juga ya. Biarin aja yang mengudara, Syari Anjeli sampai nanti jam 15 di Santai Siang. Masih banyak lagu yang akan mengudara sampai nanti jam 12 malam juga barengan sama kawan-kawan aku yang nemenin kamu. Oke, selamat Santai Siang aja buat teman Pro 2 yang lama banget deh nggak ketemu ya. Dari Mute ya, lama banget gak ketemu. Udah lama banget seriusan ini. Kemana aja Mute, sehat-sehat buat kamu ya. Pagi menjelang siang Pro 2. Iya selamat siang. Aku mau request lagu. Yang pertama Raim Laudi, Ikro, terus Virgon featuring Audi, Selamat Tinggal, sama Justin Bieber sama Nicki Minaj, Beauty and Beat. Makasih Pro 2. Oke boleh, nanti aku hadirkan satu-satu. Sabar dulu aja, tapi aku mau puterin dulu lagunya It Gitaf, Mengudara.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Lagu ini ternyata enak banget ya teman Pro 2. Liriknya juga bagus banget ternyata. Oh my god. Udah beberapa kali putar lagu ini dan dengerin juga, cuman baru hari ini banget aku menyimak lagu Selamat Selamat Tinggal dari Virgon featuring Audi ini. Okay, terima kasih Mute udah request lagu ini. Bagus ya, bagus. Sampai di sini aku mau lanjut puterin lagu Beauty and a Beat. Terus habis itu aku lanjut sama lagu requestannya teman Pro 2 Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Shalom Kak Penyiar, shalom. Halo, aku mau request lagunya Liodra Sang Dewi, boleh? Kirim salam aja buat semua pendengar radio ya Kak Charlie. Oke, aku lanjut kalau gitu ya teman Pro 2. Masih ada waktu yang mau request lagu, silahkan aja bagi tahu nama musisi dan judul lagunya di 081-327-866-966.

0: 5.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lawang teh, gula, es. Lah yo belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku ki yo sambat. Gini aja, besok-besok nek Masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

Treat You Better dari Shawn Mendes, spesial buat April yang udah request lagu ini ya. Udah di play ya April ya. Semoga kamu happy deh dengerinnya penjaga siang ini sampai nanti kelar ya, yang nemenin kamu April. Udah di Solo atau masih di Magetan? Karena besok udah Senin, siapa tahu udah banyak tugas-tugas kuliah yang harus diselesaikan. April semangat ya. Oke, teman Pro 2, habis ini Pro 2 list kelar, tapi aku masih lanjut dengan info-info seputar kuliner, UMKM dan pelaku industri kreatif. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Siapa tahu nih kalau kamu juga punya usaha apapun itu ya, UMKM di bidang fashion, aksesoris ya, atau kerajinan, kuliner, itu boleh banget kamu cerita-cerita sama aku. Bagi tahu aku ya, teman Pro 2, 081-327-866-966. Siapa tahu nanti kita bisa jadwalkan obrolin usaha kamu ya kan, di segmen kuliner ini dan UMKM ini. Oke, dari jam 12 sampai jam 1 gitu deh ya. Jadi aku tungguin aja sekalian kalau kamu juga mau ngasih rekomendasi kuliner yang enak. Tadi pagi habis kamu cobain, habis sarapan, terus ternyata enak banget, Syar. Ini di sini. Yang rekomend tuh ini, Syar, menu yang ini. Boleh. Bagi tahu aja enggak apa-apa di nomor yang sama ya. Oke. Masih aku lanjutin lagu-lagu enak buat kamu aja, teman Pro 2. Lagu yang aku pilihin kali ini dari Okai featuring Quincy Jordan. Enak banget sih, antara judul lagunya.

0: aja nyanyi lagu kuwi. Aja kuwi. Anu ae lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Tulus. Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
3: wae
2: karena masih berlaku.
1: Jai. Woi kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak
1: ini lagu nih. Bre.
0: Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
0: Ya.
4: Makanya, kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, kau. Kau yang nemenin aku sampai nanti kelar, aku juga yang nemenin kamu sampai nanti kelar. Santai siangnya ya. Tetap di sini aja, rekomendasi kuliner apa nih buat aku hari ini, teman Pro 2. Shelly udah lapar belum? Belum sih, aku belum lapar karena tadi habis sarapannya agak siang ya. Jadi belum terasa lapar begitu. Tapi kayaknya pesan brownies lagi enak ya, teman Pro 2. Nanti deh. Apa yang lain aja ya? Oh iya, kayaknya aku harus ngecek sih, gara-gara kemarin tuh kayak masuk banget gitu, apa namanya, pesanan kemarin ya. Jadi ingat cerita kemarin sore ceria, ya ampun. Ya udah deh, aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak sekalian. Siapa tahu teman Pro 2 mau ngasih rekomendasi kuliner sama aku, sambil aku juga ntar mau kasih rekomendasi kuliner, bahas kuliner barengan sama kamu di segmen kulineran, UMKM, dan pelaku industri kreatif. Kamu yang punya UMKM boleh cerita sama aku, bagi tahu aku ya, teman Pro 2. Apapun itu, dari kuliner, fashion, aksesoris, ataupun kerajinan. Oke, di nomor WhatsApp Pro 2, 081-327-866-966.

0: RRRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Yuritz Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Begitulah cinta dari Ahmad Dhani featuring Raisa. Masih di zonasi-zonasi yang kita bahas seputar kuliner ya. Kalau tadi di Solo emang ada balon udara ya teman Pro 2. Berasa kayak tuh pengen ke Wonosobo gitu. Kalau gitu kita jalan-jalan aja ke Wonosobo bahas kuliner dari Wonosobo. Siapa tahu kalau teman Pro 2 mungkin di tahun ini mau ke Wonosobo, mau ikut menyaksikan festival balon udara di sana yang memang selalu rame ya teman Pro 2 dan bagus gitu. Saya juga penasaran, saya juga pengen ke sana. Ada rekomendasi kuliner yang ada di Wonosobo. Kita udah pernah bahas beberapa juga sih. Salah satunya mie ongklok ya kan. Sebagai pecinta mie jujur wajib sih kalau ke Wonosobo nyobain mie ongklok, karena menjadi salah satu ikon kuliner di Wonosobo ya, yang gak boleh dilewatkan. Emang terbuatnya tuh dari mie kuning yang direbus, terus disajikan pakai kuah kental gitu ya, yang terbuatnya tuh dari campuran tepung tapioka, ebi sama kaldu ayam teman Pro 2. Kenapa bisa dinamakan mie ongklok? Karena proses memasak mie ongklok ini tuh diaduk dengan cara dikocok gitulah teman Pro 2, diongklok kalau orang sana bilang. Nah, dan itu tuh di ongkloknya tuh di saringan bambu yang teksturnya tuh akhirnya jadi unik dan rasanya berbeda lah gitu. Ada cita rasa yang khas gitulah teman Pro 2 gitu deh. Dan biasanya mie ongklok ini disajikan dengan potongan daging sapi, tahu bacem, sama taburan bawang goreng sama seledri gitulah teman Pro 2. Jadi cocok dinikmati dengan cuaca yang dingin, sejuk, enak ya di Wonosobo. Ah, bener-bener deh aku jadi pengen kesana, gimana ya Allah. Udah kebayang ya, ya ampun. Terus ada juga tempe kemol di Wonosobo. Gorengan yang populer di sana teman Pro 2. Kenapa bisa kemol? Kalau di Jawa kan kemol itu bukannya selimut ya? Iya juga sih, benar. Emang benar kalau di bahasa Jawa kemol itu selimut ya. Yang memang ternyata tuh ini menggambarkan cara tempe yang kasannya tuh digoreng dengan lapisan tepung tebel gitu, dan tapi renyah ya teman Pro 2. Jadi seolah-olah tuh tempenya diselimuti sama tepung ini loh gitu. Bahan utamanya ya tempe yang dipotong tipis-tipis, kemudian dicampur dengan adonan tepung terigu yang sudah dibumbui gitulah teman Pro 2. Pakai bawang putih, ketumbar, daun bawang gitu ya, terus digoreng deh gitu. Cocok juga sih disantap ketika nyantai aja, cari tempat-tempat makan di Wonosobo dengan vibes pegunungan gitu ya, sambil minum teh, kopi, sambil nyantai. Cocok banget. Ada udah pernah cobain dua kuliner barusan dari Wonosobo? Coba dong bagi tahu aku teman Pro 2, 081-327-866-966. Selamat siang catur. Aku tadi kayak mendengar suaranya Kak Shirley, bener gak ya? Lagi enak-enaknya tidur ini ya. Berarti suara saya mengganggu dong. Enggak ya. Bener dong, Shirley Anjeli di sini. Anjeli, sampai nanti jam 2 ya. Catur, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu. Semoga sehat-sehat, selalu bahagia, mudah semua aktivitas kamu, berlimpah rejeki, dan pokoknya jangan lupa bahagia ya. Nikmatin setiap harinya. Kalau capek istirahat dulu ya, jangan dipaksa deh pokoknya. Gimana catur yang udah pernah ke Dieng, yang terus aku pernah juga dipingin-pinginin sama catur, udah pernah nyobain belum dua kuliner barusan dari Wonosobo, atau pernah nyobain yang lain? Bagi tahu aku aja ya, oke? Kamu juga yang mau cerita-cerita, ngasih rekomendasi kuliner, masih bisa banget kita bahas sampai nanti jam 1.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Kuliner khas Wonosobo selain ada tempe kemul, ada juga mie ongklo. Ada loh teman produa namanya tuh geblek ya. Jadi camilan tradisional yang terbuatnya tuh dari tepung tapioka sama bawang putih gitulah. Adonan tepungnya tuh udah dibumbuin terus dibentuk kayak bulat-bulat kecil gitu lah. Habis itu digoreng sampai mateng, sampai warnanya kecoklatan. Mungkin kamu udah pernah lihat ini juga lah teman produa. Nggak asing gitu kalau ngelihat bentuknya sama nama makanannya juga sih. Rasanya lebih ke gurih dengan teksturnya yang kenyal di bagian dalam gitu, tapi luarnya renyah gitu teman produa. Terus ada juga carica ya, jelas sih, tapi menurut aku benar. Saya pernah makan carica yang dibawain langsung dari Wonosobo dan emang lebih enak ya. Mana tinggal satu lagi, sebel banget, siapa sih yang minum itu? Ini emang menjadi salah satu kuliner kasana ya, manisan carica. Ya sejenis pepaya gunung gitu ya, yang emang ukurannya lebih kecil dengan tekstur yang lebih keras, tapi enak banget kalau buat manisan ya. Terus ada airnya juga tuh enak sih teman produa. Meskipun di sini bisa juga kita dapatkan di toko-toko buah, biasanya juga ada. Di supermarket biasanya juga ada, minimarket juga ada sekarang. Cuman tetap sih cari cakas dari Wonosobo, kalau belinya langsung dari sana juga beda-beda ya rasanya tuh, pasti beda lah teman pro 2 gitu deh. Jadi pengen ya. Seger sih, cocok banget kalau cuaca lagi cerah, lagi panas gitu ya, makan manisan carica tapi yang udah dimasukin kulkas, udah dingin gitu ya, seru banget. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Solo, sambil nanti aku juga akan hadirkan informasi olahraga di Sportlicious pekan ini. Jadi stay tune di sini aja. Buat yang lagi enggak enak badan karena memang cuaca lagi kayak begini ya, ada cerah tapi hujan juga, mendung, redup, panas. Harus tetap jaga kesehatan, asupan juga diamankan, makan minum yang cukup, yang bergizi juga teman Pro 2. Terus jangan sampai kecapean ya, kalau lagi capek, ngerasa badannya kurang fit, kurang enak, lekas istirahat ya, harus dengerin badan kamu juga, oke? Aku lanjut sama lagunya Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya.

Sportlicious, informasi olahraga. Kamu masih dengerin Prodo FM Solo di 105.5 FM. Ya, sekarang kita geser dengan segmen Sportlicious, informasi olahraga pekan ini. Oh my god, kalau ngomongin olahraga tuh Piala Dunia udah makin banyak aja nih ya info

Yang kontraknya Carlo Ancelotti sebagai pelatih timnas Brazil sampai Piala Dunia 2030 loh. Wow. Dan keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi ke pelatih asal Italia itu, alias Carlo Ancelotti, yang memang sudah 1 tahun menangani tim nasional Brazil. Dan selama menangani Brazil, Ancelotti itu dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat pondasi sepak bola nasional. Bahkan dia juga bekerja sama dengan berbagai departemen di Konfederasi Sepak Bola Brazil untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Wow, keren sih. Apalagi Carlo Ancelotti juga menyampaikan apresiasi kepada publik. Jadi dia tuh mengucapkan terima kasih gitulah kepada publik di Brazil sana atas dukungan yang diberikan selama 1 tahun terakhir. Gitu deh teman Pro 2. Nah, barusan dari pelatih timnas Brazil. Kalau yang sekarang dari timnas Prancis, Didier Deschamps yang resmi mengumumkan skuad 26 pemain timnas Prancis yang akan bermain di Piala Dunia 2026. Pengumuman resmi Federasi Sepak Bola Prancis hari Kamis kemarin, 14 Mei 2026, juga diwarnai kejutan dengan absennya sejumlah nama besar sekaligus menjadi turnamen terakhirnya Deschamps sebelum mundur dari jabatannya. Emang sih, sang pelatih timnas Prancis punya ambisi membawa Les Blues ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Makanya membuat keputusan yang tegas dalam seleksi skuad finalnya. Seperti ada penyerangnya PSG atau Paris Saint-Germain, yaitu Randal Kolo Muani, yang tidak diikutsertakan setelah mencatatkan performa buruk selama masa pinjamnya di Tottenham Hotspur. Sama nih, senasib gelandangnya Real Madrid, Eduardo, yang dicoret juga dari skuad. Karena Eduardo diketahui kesulitan untuk mendapatkan posisi reguler di starting line-up-nya Real Madrid musim ini. Cuman, ada strikernya Crystal Palace, Gianpilip Mateta, yang mendapatkan 3 caps bersama timnas secara mengejutkan, ternyata dapat panggilan gitu. Di lini depan dia akan bergabung bersama dengan bintang utama yaitu Kylian Mbappe sama Ousmane Dembele. Wadadididaw, keren banget nih ada mereka berdua nih. Dan ada sejumlah pemain yang sedang bersinar juga ya. Ada Mikel Olise, Desire Doe, ada Ryan Cherki juga yang tampil memukau di Liga Inggris musim ini. Dan masih banyak lagi juga sih teman Pro 2. Nggak sabar banget untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Apalagi RRI sebagai official sub license broadcaster of FIFA World Cup 2026 akan menghadirkan program Pesta Bola Dunia. Jadi kita bisa simak update Piala Dunia 2026. Seru banget nggak sih? Bisa nyimak Piala Dunia di radio. Keren sih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sportlicious masih nemenin siang kamu yang semoga happy ya dari tadi pagi sampai siang ini. Kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 menghadirkan persaingan ketat sejak babak kualifikasi. Atlet Indonesia tuh bahkan mulai menunjukkan potensi bersaingnya di level Asia. Atlet tuan rumah Muh Aldo Raditya meraih posisi kedua kualifikasi U17 Putra dan hasil itu memutus dominasi atlet Kazakhstan pada babak awal kompetisi. Yang mana Aldo ini mengumpulkan 1415 poin dan cukup nempel lah ketat banget persaingannya dengan atlet Kazakhstan yaitu Tamerlan Tuleginov. Nah, posisi ketiga diraih sama Kanzia Berik dengan skor atau poin 1409. Bahkan Indonesia juga meloloskan 3 atlet lain nih untuk menuju final U17 Putra. Siapa aja entu? Ada Ahmad Hafiz, Abhifa Kuswoyo, sama Fajar Syafwan. Satu wakil Indonesia namanya Edwin Nathanael harus gagal melanjutkan persaingan menuju partai final ya. Dia terhenti pada posisi ke-16 babak kualifikasi. Kalau di kategori U19 Putra, Indonesia mengirim 4 wakil menuju babak final. Siapa aja itu? Shirley, Farah Satrio, ada juga Yosi Rafi Habibur Rahman. Tapi dominasi Kazakhstan masih terlihat ya di kategori U19 Putra, karena 3 posisi teratas kualifikasi itu seluruhnya ditempati atlet asal Kazakhstan. Wow, oke, it's okay, gak apa-apa ya. Semoga atlet-atlet Indonesia, apalagi nih di kejuaraan Asia Pentathlon ya, bisa memberikan performa terbaiknya dan posisinya makin bagus, makin apik lah ya teman Pro 2 di kejuaraan Asia yang berlangsung di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Kompetisi yang keren banget sih karena mempertandingkan anggar, obstacle, renang, dan juga laser run. Karena atlet Indonesia ini dinilai memiliki peluang untuk meraih medali pada partai final nanti. Performa impresif di babak kualifikasi ini menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan Asia. Bismillah, good luck atlet-atlet Indonesia!

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

update lagi seputar Piala Dunia yuk teman Pro 2. Wow, aku sih penasaran ya jujur, karena Museum FIFA memamerkan teknologi sepak bola menjelang Piala Dunia 2026. Jadi ada pameran sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA gitulah, Soccer and Technology from the FIFA Museum, dan melakukan debutnya di Amerika Utara menjelang Piala Dunia FIFA 2026 di Vancouver dengan menampilkan peran teknologi dan inovasi dalam sepak bola modern. Nah, pameran ini tuh dibuka untuk umum gitu loh, tanggal 15 Mei dan akan berlangsung sampai 7 September 2026. Siapa mau ke sana? Aku mau. Mau banget sih. Siapa yang enggak mau? Apalagi kalau ngerti ternyata inovasi apa ya di Piala Dunia 2026 tuh emang WOW banget sih menurut aku. Karena Piala Dunia 2026 juga dikabarkan akan menyajikan halftime show. Oh my god, ini bagus banget. Jadi perdana sepanjang sejarah Piala Dunia. Nah, halftime show ini akan digelar di Stadion MetLife New York saat pertandingan final. Presiden FIFA Gianni Infantino juga bilang kalau dirinya menginginkan suasana final nanti tuh semakin megah dan ada hiburan ala Super Bowl gitu loh. Nah, dia juga punya tujuan untuk membawa sepak bola sejajar dengan NFL dari segi hiburan. Iya, benar, setuju banget. Emang pantas Piala Dunia tuh punya halftime show gitu ya, kan? Aduh, seru banget lagi. Bahkan halftime show final nanti diproyeksikan menjadi pertunjukan paling spektakuler di dunia. Ih, nggak sabar. Kemeriahan sepak bola juga bisa setara lah gitu ya dengan panggung hiburan kelas dunia. Meskipun sebenarnya halftime show ini sebenarnya bukan sepenuhnya hal baru ya, konsep yang serupa yang mirip itu pernah diterapkan juga di final Piala Dunia Antar Klub 2025. Nah, acara itu menjadi inspirasi FIFA untuk menyajikan konsep hiburan di Piala Dunia 2026 nanti. Saat itu ada ini Doja Cat yang tampil sebagai headliner, dilengkapi ada juga J Balvin, Tems dan juga Emmanuel Kelly. Mengutip dari rri.co.id, vokalisnya Coldplay nih, Chris Martin, dikabarkan akan menjadi kurator di balik halftime show Piala Dunia 2026. Dia akan memimpin arah kreatif dan membantu menyusun konsep pertunjukan dan line up penampil gitulah teman Pro 2. Wih, keren banget ya. Please, vokalisnya Coldplay, Chris Martin, jadi kuratornya, bukan main. Soalnya emang kalau info yang udah keluar beberapa hari yang lalu, udah banyak nama-nama musisi dunia yang akan tampil di Piala Dunia ya tahun ini. Seperti Lisa yang diagendakan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ya, bulan Juni nanti. Gak hanya Lisa, ada Katy Perry juga, terus Michelle Bubble, aduh suka banget lagi, yang juga dikabarkan ikut berpartisipasi dalam pembukaan Piala Dunia nanti. Nah, karena Piala Dunia itu diselenggarakannya 3 negara ya, di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko, maka upacara pembukaannya juga akan digelar 3 kali. Nah, Lisa itu diperkirakan tampil barengan sama Katy Perry, Future sama DJ Sanjoy dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Sementara Michelle Bubble, Alanis Morissette, Alessia Cara dan sejumlah penampil lainnya akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Terus ada grup rock Mana, terus Alejandro Fernandez, Belinda sampai Tilerakan akan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. Gitu deh teman Pro 2. Seru banget, excited banget karena tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada itu direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit. Sementara pembukaan di Meksiko direncanakan durasinya 16 menit 30 detik. Penasaran banget. Apalagi setelah aku juga tahu kalau Shakira udah ngerilis lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Ya, yang judulnya Dai Dai. Itu tuh ternyata dari bahasa Italia yang kalau di Indonesia kan artinya ayo-ayo gitu loh. Yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo ayo, nonton Piala Dunia, simak Piala Dunia di radio 105.5 FM.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan. Aku lanjut dengan salah satu cabang olahraga favorit kamu juga nih, yaitu balapan. Mario Aji, kondisinya ternyata lagi gak fit menjelang balapan Moto2 Catalunya di akhir pekan ini. Hari Kamis 14 Mei kemarin, di akun media sosial Honda Team Asia mengunggah pernyataan soal pembalap asal Indonesia, atau tepatnya dari Madiun ini ya, gak bisa berlaga di Moto2 Catalunya. Hiroshi Aoyama selaku tim manager menyatakan kalau Mario tidak akan ikut balapan di seri ke-6 Moto2 2026 karena ada masalah di tangan kanan. Nah, setelah dicek, ternyata Mario itu menderita cedera dan butuh istirahat untuk pemulihan. Mario pun juga menjelaskan situasi yang sedang dihadapi menjelang balapan di Barcelona. Cuman Mario punya tekad bisa kembali dengan 100% untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Gitulah teman Pro 2. Enggak apa-apa, it's okay Mario. Kamu udah melakukan yang terbaik dan membanggakan Indonesia banget ya, bersama dengan Veda dan beberapa pembalap muda Indonesia yang lain di masing-masing kategorinya. Udah menunjukkan performamu yang luar biasa. Yang penting istirahat dulu, pulih dulu, biar gak makin parah cederanya. Nanti kalau emang sudah makin fit, bisa kembali lagi ke sirkuit dan membuat bangga masyarakat Indonesia lagi, ya kan? Ya udah deh, tunggu Pro 2. Kalau gitu, Sportlicious udah kelar, karena habis ini harus lanjut sama chart Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih banyak. Jangan dipindah frekuensinya di 105.5 FM aja ya. Semoga informasi olahraga yang aku hadirkan buat kamu bikin kamu juga senang. Oke, stay tune di sini aja. Have a nice day.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

kita buat menyenangkan naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan

0: jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: 12 ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: suaranya, lagunya, koreonya, service ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elan Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info
0: Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 semua berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Teman Pro 2 daya tarik aplikasi mata-mata untuk memantau lokasi dan aktivitas pengguna sepertinya belum memudar. Bahkan ada jutaan pengguna Android yang tertipu puluhan aplikasi mata-mata palsu. Peneliti keamanan cyber dari ASET menemukan 28 aplikasi di Google Play yang menjanjikan akses ke log panggilan, riwayat SMS, dan riwayat panggilan WhatsApp orang lain.
1: Info Pro 2.
0: Kata peneliti keamanan cyber dari ASET tidak tanggung-tanggung, puluhan aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 7,3 juta kali. Karena sudah diunduh lebih dari 7,3 juta kali, peneliti ASET mengungkap informasi rinci tentang penipuan itu dalam laporan We Life Security, yang mana mereka secara kolektif menyebut aplikasi-aplikasi nakal itu dengan nama Call Phantom. Penampilan aplikasi-aplikasi penipu itu berbeda, teman Pro 2, tapi mempunyai trik yang sama. Aplikasi-aplikasi nakal itu meminta pengguna memasukkan nomor telepon orang yang ingin dimata-matai. Lalu pengguna disuruh membayar untuk mengakses data komunikasi orang yang diincar. Namun, setelah pengguna membayar, aplikasi nakal itu malah memberikan data palsu. Peneliti ASET menemukan beberapa aplikasi membuat nomor telepon acak dan memasangkannya dengan nama-nama serta informasi panggilan yang sudah ada dalam kode. Beberapa aplikasi lainnya meminta pengguna memasukkan ataupun menginput alamat email, yang mana data riwayat yang sudah dikumpulkan akan dikirimkan. Meski begitu, ASET mengatakan aplikasi itu tidak meminta izin yang mengganggu atau benar-benar mampu mengakses data yang diminta. ASET telah melaporkan 28 aplikasi nakal itu ke Google pada 16 Desember lalu, dan saat ini puluhan aplikasi itu sudah dihapus dari Google Play Store, teman Pro 2. Dan itu tadi ya, 7,3 juta pengguna Android tertipu aplikasi mata-mata palsu, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Moto3 Catalunya. Veda Ega Pratama siap start di jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Sekarang banget ya teman Pro2. Kamu bisa tonton link live streaming Moto3 Catalunya 2026. Karena Veda Ega Pratama balapan di jam 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore ini. Sirkuit The Barcelona Catalunya Montmeló akan menjadi panggung balapan ke-6 Moto3 2026. Balapan yang akan diikuti Veda Ega Pratama ini berlangsung pada hari ini Minggu 17 Mei 2026 jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Kalau di waktu Barcelona sana atau sirkuit The Barcelona Catalunya Montmeló sore ya di waktu setempat. Veda Ega memang tidak tampil maksimal saat kualifikasi. Alhasil pebalap jagoan Honda Tim Asia itu harus puas dengan posisi start ke-20. Balapan yang dilakukan Veda Ega Pratama ini ditayangkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta. Dan teman Pro2 juga bisa melihat tayangan streaming di 3 platform yang berbeda. Tetapi kalau membicarakan Veda Ega ini pernah start dari baris belakang di Moto3 Spanyol 2026. Walaupun sebelumnya juga pernah start di posisi tengah. Karena memulai balapan di posisi ke-17 waktu itu, dia bisa finish ke-6 teman Pro2. Dan di Montmeló, Veda Ega juga pernah mempunyai pengalaman finish 10 besar di ajang FIM Junior GP World Championship 2025. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini finish ke-6 di race 1 dan finish ke-8 pada race kedua. Dalam 5 seri Moto3 2026 yang sudah digelar, Veda Ega Pratama sudah mengumpulkan 50 poin. Sementara ini dia menjadi rookie terbaik, teman Pro2. Selain kamu bisa tonton balapan Veda Ega Pratama di salah satu stasiun televisi swasta, kamu juga bisa lihat di live streaming video Vision Plus dan Spotify.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro2. Info Pro2.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pak.

0: Jika saya harus melakukan tackle, saya sudah melakukan kesalahan. Paolo Maldini.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.

0: Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yus toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, 'cause we are Indonesian. Mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tapi malamnya nanti. Selamat sore dong ya, teman Pro 2. Karena kemarin aku habis malam di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Nah, aku siaran lagi nih di sore, tapi ingetnya masih malam kemarin. Ingetnya masih kemarin malam. Ya, sekarang aku di sore ceria, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Rifki Minov ada lagi setelah kemarin malam, udah ada ya. Sekarang ada lagi di sore ceria. Jadi aku ucapkan selamat sore teman Pro 2 yang lagi mantengin layanan streaming nonton Veda Ega Pratama balapan di Moto3 Catalunya. Karena memang di sore hari ini di waktu setempat ya di Catalunya sana, Veda Ega Pratama lagi balapan tuh di sirkuit de Barcelona Catalunya Montmeló. Ada di layanan streaming Spot TV, Vision Plus, sama Video. Sama di salah satu stasiun televisi swasta Trans 7 ya. Ditayangin MotoGP seri, bukan seri ya. Kelas ketiga ya. Moto3 sebutannya sih. Kalau MotoGP kan udah paling utama nih. Yang paling tertinggi gitu kan. Nah, Veda Ega Pratama nih, pebalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ikut di Moto3 Catalunya sore ini yang lagi balapan. Ya, mungkin teman Pro 2 yang lagi nontonin Veda Ega Pratama di Video, Vision Plus maupun Spot TV ataupun di Trans 7 ya, ku ucapin selamat sore. Jadi nonton balapan sambil dengerin Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta siaran sore ceria ini ya. Langsung ya, stereo, satunya dengerin komentator balapan, satunya dengerin Rifki Minov di sore ceria. Selamat sore juga teman Pro 2 yang tadi pagi di alun-alun utara kota Solo atau Surakarta nonton festival balon, yang katanya balonnya belum sukses terbang ke angkasa. Harus gitu ya ngomongnya, terbang ke angkasa, gak usah. Ya katanya gitu sih, tadi festival balon di alun-alun utara kota Solo atau Surakarta nih belum sukses terbang gitu. Gak yang langsung tinggi terbangnya gitu, terbang sedengan ya berarti ya. Apa malah justru gak terbang kan, belum berhasil terbangnya. Dan selamat sore teman Pro 2 yang tadi pagi abis ikut Semanggiran. Ini anak lari biasanya. Yang anak lari tadi ikut Semanggiran, selamat sore ya. Asalkan jangan lari dari kenyataan. Kenyataan harus dihadapi. Kalau lari itu hobi. Ya kan? Selamat sore juga teman Pro 2 yang sore ini lagi gak ngapa-ngapain. Bisa aja lagi rebahan. Lagi nyenjak gitu kan. Lagi nyorek. Di rumah, di kosan, di rumah temen ya kan, sama ayang. Dan selamat sore juga teman Pro 2 yang sore ini juga masuk kerja. Ya, masuk kerja seperti Rifki Minov. Dan ada sebagian dari teman-teman pemberitaan RRI Solo atau Surakarta juga yang masih nyari berita ya atau ngeliput. Ya kan, ya. Mungkin teman Pro 2 juga sama. Di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 sore hari ini juga masuk kerja, bisa saja sama kayak Rifki Minov. Tapi Rifki Minov kan kerjanya nemenin kamu nih di segala aktivitas kamu di sore hari ini. Kamu sambil nyeruput es teh kampul kek, terus kopi hari baik kek, ya kan, kopi hari baik, silakan di bahasa Inggrisin ya, kopi hari baik, mau yang dingin mau yang panas kamu lagi nyeruput sore hari ini. Terus lagi nyeruput kopi campur ya kan, kopi yang dimix. Nah, bahasa Inggrisin aja itu kan. Soalnya kalau aku bahasa Inggrisin di sini merek dong.
soalnya aku bahasa Inggrisin di on air, nyebut merek dong. Nah kamu lagi yang nyeruput-nyeruput itu tadi, semuanya aku temenin teman Pro 2. Di sore hari ini kamu, aku usahakan untuk bisa merasa ceria. So pasti Rifki Minov hadirkan lagu Indonesia dan mancanegara yang semoga bisa membuat kamu ceria di sore hari ini. Tidak hanya sore hari ini, berlanjut malam nanti, keesokan hari ya kan, berawal dari sore ceria ini, ceria kamu akan awet selamanya. Amin, Allahumma amin. Dan seperti biasa, info-info ntar kita kulik ya di siaran sore ceria ini. Segmen-segmen juga kita lewatin bersama di siaran sore ceria ini. Dan kamu juga bisa storyin lagu jagoan kamu. Mau sistem borongan, satuan, boleh teman Pro 2. WhatsApp aja. 081-327-866-966. Ke nomor itu ya kamu WhatsAppnya teman Pro 2. Karena semenjak ada dirimu, Rifki Minov tidak hanya merasa senang, plus ceria. Karena memang cuma kamu yang bisa bikin Rifki Minov selalu punya rasa ceria. Di sore ceria, Yofi Widianto featuring Hi-Fi semenjak ada dirimu, aku putarkan untukmu. Aku hadirkan untukmu. Dan kamu pun juga bisa menghadirkan lagu kesukaanmu. WhatsApp ke nomor yang tadi aku sebut ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Now on air Milik Kimdo 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu baru stay tune di 105,5 FM, ini kamu dengerin siaran Sore Ceria bareng Rifki Minov dan pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Nah, ada WhatsApp yang masuk, aku baca dulu. Soalnya nanti kalau enggak aku baca, takutnya WhatsApp dari teman Pro 2 kuanggurin teman produknya nggak jadi ceria, nggak dibaca WhatsAppnya. Allah, JJB, jokes bapak, oh kurang satu B-nya, JJBB, jokes bapak begitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, jokes bapak tuh menurut aku paling ampuh lah ya, ketika suasana lagi hening, sekalian aja lah garing. Ada WhatsApp dari teman produknya, Mas Catur. Anyway, Mas Catur gimana keadaannya? Sudahkah sembuh? Sudahkah sehat? Sudahkah mending? Atau malah total ya sehatnya atau sembuhnya? Karena semalam nih di siaran jaga malam sama Rifki Minov, dia cerita outfitnya lagi kayak bapak-bapak mau ronda, jaketan gitu, kerukupan lah ya nek wong Jawa ngomong. Karena lagi sakit, gerges-gerges, habis minum paracetamol. 2 biji juga. Bayangin paracetamol 2 biji juga nih. Semalam Mas Catur cerita kayak gitu. Udah sehat Mas Catur? Atau paling gak mendingan? Semoga ya Mas Catur lekas sembuh. Kalaupun belum penuh sehatnya tapi udah mendingan, besok bisa bersemangat lagi dalam menjalani hari. Mana besok Senin lagi. Ya gak apa-apa. Semangat ya teman Pro 2 besok Senin. Yang lain bekerja Senin. Anyway, kalau Rifki Minov Senin besok libur. Aku enggak ngejek ya, teman Pro 2. Aku enggak ngerosting ya. Ya emang dapat jatahnya libur hari Senin besok aku tuh. Yang lain mungkin masuk kerja biasa gitu kan. Besok Rifki Minov libur. Tapi mungkin sebagian teman Pro 2 ada yang sama dengan Rifki Minov. Sama-sama libur di hari Senin. Mungkin aja. Kata Mas Catur, halo Kak Rifki katanya. Halo juga ya Mas Catur. Selamat sore buat teman Pro 2 yang lagi bingung besok Senin mau ngelamar kerja kemana lagi. Wah. Dalam sih maknanya sih. Cuman memang yang lagi mencari pekerjaan, masih berproses di situ. Dan besok Senin mau ke tempat kerja yang akan dilamar ya. Mungkin teman Pro 2 baru diproses itu atau sedang diproses itu, semoga diberikan kelancaran bisa bekerja di tempat pekerjaan atau di tempat jawatan ya, di tempat kerja atau di jawatan yang memang teman Pro 2 sudah inginkan dari dulu, dari masa menempuh pendidikan ya, pengen bekerja di situ ntar kalau udah lulus gitu kan ya. Nah mungkin teman Pro 2 sedang diproses itu mencari pekerjaan yang sesuai dengan impian ya. Dan ketika besok Senin nih ke tempat kerjaan atau ke tempat jawatan itu dilancarkan, diterima kerjanya juga di situ. Amin, Allahumma amin. Lalu kalau teman Pro 2 yang sedang diproses memilih dan memilah pekerjaan apa yang cocok begitu ya, bisa kamu dengarkan juga informasi lowongan kerja atau info loker dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta yang setiap pagi ya kan dari jam 7 sampai jam 8-an ya, sekitar jam itu, sekitar jam 7-an pagi sampai jam 8 pagi gitu kan, jam 7-an pagi atau 8-an pagi lah, teman Pro 2 bisa stay tune, teman Pro 2 bisa cek info loker di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta lewat siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2 gitu. Dan kita juga mengutip dari info-info loker from Disnaker Kota Solo. Teman Pro 2 juga bisa cek. Teman Pro 2 juga bisa search ya di Instagram @disnakerkotasurakarta. Kata Mas Catur, minta lagunya Paramore yang Fake Happy sama Sandy Canister yang Sabtu Minggu. Terus dia juga bilang nih Mas Catur, kenapa kok Fagetosnya di-cut? Terima kasih loh Mas Catur, kamu mendengarkan waktu tadi lagu Fagetos tidak full, lagu Fagetos tidak penuh,
terputarkan, karena bukan saya yang ngekat, Mas Catur. Bukan saya yang ngekat. Terima kasih Mas Catur mendengarkan dengan seksama gitu kan. Sehingga tahu ada lagu dari band Fagetos tadi enggak terputar penuh gitu. Enggak tahu nih playlistnya, tahu-tahu memutar yang selanjutnya setelah Fagetos tadi ada sebuah spot ya. Ya kan tentang audio promo Gita Fest 2026 gitu. Langsung meloncat ke situ. Padahal enggak aku apa-apain gitu. Belum selesai lagu Fagetosnya, tahu-tahu langsung lompat ke spot begitu, Mas Catur. Mungkin nanti akan dicek dan dibenahi sama teman-teman dari TMB atau Teknik Media Baru RRI Solo atau Surakarta. Ada apanya nih gitu kan? Kok playlistnya tahu-tahu loncat sendiri begitu, Mas Catur. Apa mau diulangin lagi Fagetosnya? Tapi dengan lagu yang lain ya. Tadi kan Fagetos dengan judulnya Jatuh Cinta Padamu. Nah, aku punya Fagetos yang lain dengan kehadiranmu. Begitu ya, Mas Catur ya. Sama Paramore yang Fake Happy dan Sandy Canister yang Sabtu Minggu ditunggu juga. Semoga gak fake ya happy-nya Mas Catur. Teman Prodo yang lain juga gak fake happy-nya. Semoga semuanya aku dan kamu happy bener deh. Mulai dari sore hari ini sampai seterusnya. Nah nih aku siapin Fagetos ya dengan kehadiranmu teman Pro 2. Dan semoga yang hadir dalam hidup kita adalah sesuatu yang baik, hal-hal yang baik, rejeki, kesehatan, keselamatan. Tentunya juga dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, bukan dari kuasa yang lain. Kuasa Tuhan lah ya. Oke, sore ceria with Fagetos nih lagunya. Judulnya Kehadiranmu. Dan masih bareng Rifki Minov. Sampai nanti kok jam 8 malam kita sore ceria. Ceria bareng.

Muse with Starlight, teman Pro 2. Kamu udah dengerin ya. Dan masih banyak lagi lagu mancanegara maupun Indonesia yang bakal kamu dengerin di siaran sore ceria Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta bareng Rifki Minov pastinya ya. Dan Rifki Minov mau ajak kamu juga untuk kulik informasi yang terpercaya, terlengkap dan anti hoax bersumber dari rri.co.id. Nah, ini Rifki Minov punya informasi dari rri.co.id soal pemerintah. Pemerintah ngapain lagi sih? Nah, ini nih, pemerintah pastiin pasokan pangan aman di tengah ketidakpastian global. Pemerintah memastikan pasokan pangan aman dan terkendali dengan harga yang terjangkau di tengah ketidakpastian global. Nah, semoga beneran terjangkau ya. Setelah plastik naik, jangan ada lagi yang naik. Bahkan Indonesia bisa mengekspor beras ke sejumlah negara serta berhasil swasembada beras dengan cadangan 5,3 juta ton. 5,3 juta ton di gudang Bulog. Jadi pemerintah enggak cuma mastiin pangan aman dan terkendali, tapi juga bisa mengekspor beras. Bisa mengekspor beras ke sejumlah negara serta berhasil swasembada beras dengan cadangan 5,3 juta ton di gudang Bulog. Kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ini salah satu prestasi yang baru pertama kali dalam catatan sejarah bangsa kita. Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton, teman Pro 2. Kata Prasetyo Hadi juga, Menteri Sekretaris Negara, apresiasi turut diberikan kepada para petani Indonesia sehingga pemerintah bisa mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan lainnya seperti jagung untuk kedepannya, teman Pro 2. Dan keberhasilan Indonesia swasembada pangan salah satunya karena ketersediaan pupuk yang mencukupi. Ada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, bilang Indonesia tidak hanya mampu memenuhi pupuk di dalam negeri, tapi juga bisa ekspor ke sejumlah negara. Lebih lanjut, Mentan atau Menteri Pertanian bilang harga pupuk di dalam negeri turun hingga 20%. Petani tidak hanya mudah mendapatkan pupuk, tetapi juga dengan harga yang terjangkau. Jadi keberhasilan Indonesia swasembada beras ini karena gagasan presiden, dan juga gagasan itu langsung dikerjakan oleh para menteri serta jajarannya. Karena presiden Indonesia ingin Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Nah, ini kita doakan teman Pro 2, semoga ketika pemerintah bilang pasokan pangan aman di tengah ketidakpastian global dan harganya pun juga akan terjangkau. Nah, semoga beneran terjadi ya teman Pro 2. Pasokan pangan aman di tengah ketidakpastian global dan harganya juga bisa terjangkau. Ya, kita doakan ya, semoga terjadi beneran dan konsisten. Amin, Allahumma amin. Oh ya, tadi satu lagu dari teman Pro 2 Mas Catur belum aku putar ya, yang Sandy Canister Sabtu Minggu. Tenang aja, bakal aku putar Mas Catur lagumu setelah lagunya Isyana Sarasvati dengan TDJ Tetap Dalam Jiwa. Rifki Minov masih di sore ceria teman Pro 2. Yuk, silahkan kalau mau request lagu, lagu ceria jagoan kamu, WhatsApp 081-327-866-966.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2. Anyway, by the way, BST. Soalnya di Solo atau Surakarta adanya BST. Nah, kalau di Jakarta baru ada busway. Makanya, anyway, by the way, BST. Terima kasih, big thanks and thankful for your attention. Matur nuwun sangat ya, teman Pro 2, atensi kamu masih dengerin Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta di siaran Sore Ceria bareng Rifki Minov. Dan Rifki Minov masih akan terus nemenin kamu sampai nanti siaran Sore Ceria kelar atau selesai di jam 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Nah sekarang waktu di studio Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta sudah menunjukkan pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Now on air Rifki Mido.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu masih mendengarkan siaran sore ceria bareng Rifki Minov, tentunya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Lanjut lagi ya teman Pro 2, setelah tadi rehat maghrib, teman Pro 2 yang sudah menunaikan ibadah sholat maghrib, bagi yang menunaikan ya bisa join lagi bareng Rifki Minov di siaran sore ceria. Ada WhatsApp yang udah masuk dan harus kubaca. Tapi sebelum itu seperti biasa teman Pro 2. Ada informasi dari rri.co.id yang bisa kamu akses lewat PC, laptop maupun gawai kamu. Nah ini soal Veda Ega Pratama yang abis balapan dan berhasil menembus 8 besar Moto3 Catalunya usai start dari belakang. Anyway, dia tuh habis start dari posisi ke-20, teman Pro 2. Pebalap Indonesia, kelahiran Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Veda Ega Pratama, finish ke-8 pada balapan Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona. Yang baru aja selesai ya balapannya, karena baru tadi banget startnya jam 16.00 waktu Indonesia Barat, atau jam 4 sore. Dan hasil itu menjadi pencapaian penting setelah memulai balapan dari belakang, dan itu bukti tampil secara konsisten ya dari Veda Ega Pratama sepanjang lomba. Veda mengawali balapan dari posisi ke-20 dan langsung melaju dengan mulus pada tikungan pertama. Ia berhasil menyalip beberapa pembalap di depannya untuk naik ke posisi 13. Veda Ega Pratama tampil impresif dan terus memperbaiki posisinya pada putaran-putaran berikutnya. Pada lap ke-8, Veda naik ke posisi 9 dan mampu memperbesar jarak dengan para rival di belakangnya. Namun teman Pro 2, persaingan ketat antar pembalap membuat posisi Veda terancam. Pembalap Irlandia, Casey O'Gorman berhasil menyalip Veda dan membuatnya harus turun ke posisi 11. Tapi drama terjadi pada 2 putaran terakhir. Ada Jesus Rios terjatuh dari motornya dan membuat pembalap lain di belakangnya naik 1 posisi, termasuk Veda. Dan memasuki putaran terakhir, pemimpin balapan Brian Oriarte harus kehilangan posisi. Lalu Maximo Quiles memacu motornya dengan cepat di tikungan 1 untuk merebut posisi pertama. Brian Oriarte, yes, ini pebalap yang akhirnya bisa melebar dan membuka peluang bagi pembalap lain untuk menyalipnya. Selain ada Brian Oriarte, ada Alvaro Carpe yang berhasil finish kedua di belakang Quiles, disusul David Munoz di posisi ketiga. Tapi emang dari balapan ini ya, teman Pro 2, peran dari seorang Veda yang tampil impresif tadi, mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-8, ia berada di pembalap asal Malaysia atau berada di belakangnya pas pembalap asal Malaysia Hakim Danis yang finish di urutan ke-7. Hasil ini membuat Veda mendapatkan tambahan 8 poin penting. Tapi posisi 7-nya pembalap asal Malaysia ya. Posisi 8 ada Veda Ega Pratama asal Indonesia. Ini juga membuktikan rivalitas Malaysia dan Indonesia di Moto3 itu terjadi. Tapi secara sportif teman Pro 2, memang ya rezekinya Veda Ega sekarang di posisi 8, tapi pembalap Malaysia di posisi 7. Dinamika balapan ya biasa. Tapi ini kan belum berakhir. Pembalap yang merapat dengan Honda tim Asia itu, ini Veda Ega Pratama, berhasil mengamankan tempatnya di 5 besar klasemen sementara Moto3 dengan 58 poin. Walaupun finish ke-8, tapi posisinya di klasemen tetap aman di 5 besar dengan raihan poin 58. Kita kasih selamat untuk Veda Ega ya, yang tembus 8 besar atau finish di posisi ke-8 Moto3 Catalunya dan mempertahankan posisinya di 5 besar klasemen Moto3 dengan 58 poin. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id lewat PC, laptop maupun gawai kamu, teman Pro 2. WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk, ada teman Pro 2 Mbak Zulia, katanya, sore kak, sore juga kak Zulia atau Mbak Zulia, Request lagu Remuk dong dari Angie Carvalho. Salam buat teman Pro 2 dan kakak penyiarnya aja deh. Ini aku dengerinnya via RRI Digital ya kak. Wih, terima kasih. Memang ya, selain dari frekuensi 105,5 FM, siaran Sore Ceria Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta bareng Rifki Minov ini bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital maupun streaming di rri.co.id juga gitu. Oke, Kak Zulia atau Mbak Zulia, Angie Carvalho with Remuk ya. Aku siapkan dan aku putarkan untuk kamu. Selain ada Mbak Zulia, ada teman Pro 2 yang juga udah merapat. Ini teman Pro 2 Mbak Clara atau Kak Clara. Katanya, "Kak, aku mau request lagu dong." Boleh. Right Back dari Curly Girl. Siap, ditunggu. Kalau begitu, langsung aja aku mau putarkan lagu requestannya Mbak Clara dan Mbak Zulia ya. Mulai dari lagunya Angie Carvalho with Remuk dulu, requestannya Mbak Clara. Baru abis itu lagu requestannya Mbak... Sorry. Mbak Zulia ya. Aku mau putar Remuk dulu dari Angie Carvalho, requestannya Mbak Zulia. Baru abis itu aku putar requestannya dari Mbak Clara. Curly Girl, Right Back ya. Satu-satu. Tenang aja, teman Pro 2. Bakal aku putar semuanya. Yang mau merapat ke Sore Ceria, request lagu jagoan kamu, boleh WhatsApp ke 081327 866 966.

Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuotamu.

0: Now on air Rifki Bilo
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Wah, baru masuk Rifki Minov langsung juga kedatangan WhatsApp dari teman Pro 2. Klunting tadi. Teman Pro 2 siapakah? Langsung aja ku baca. Wah, tampaknya teman Pro 2 Kak Novel. Katanya begini, malam Kak. Yes, malam juga Kak Novel. Tapi ini siarannya masih di sore ceria ya, belum dijaga malam. Jaga malam nanti sama Rama Gemzi kalau gak salah. Apa JJ Majenta ya? Sebentar aku lihat jadwal dulu. Nah kenapa lewat liwat lagi? Kenapa lihat jadwal? Tapi gak apa-apa deng. Aku mau kasih tahu nanti teman aku yang siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Oh benar, Rama Gemzi. Karena kalau JJ Majenta tadi udah siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Lanjut lagi ke WhatsApp-nya teman Pro 2 Kak Novel. Mau request lagu dong? Boleh Kak Novel. Mau request lagu 1000 kali dari Gea Indrawari sama adekku nitip request lagu Semusim. Oh ini Nadif Basalamah ya sama Toh Pati ya. Boleh, ditunggu Kak Novel. Kata Kak Novel, terima kasih Kak Rifki Minov. Semangat sore cerianya ya Kak. Aih, asoy bener. Semangat nih Kak Novel aku. Apalagi kalau Kak Novel minta dua lagu kayak gini, tambah semangat aku. Terima kasih ya Kak Novel sudah stay tune sore ceria. Dan nanti boleh lanjut stay tune jaga malam Kak Novel sama teman aku Rama Gemzi. Begitu. Ditunggu dua lagu requestan Kak Novel ya. Dan teman Pro 2, kali ini informasi yang bersumber dari rri.co.id. Yang bisa kamu akses juga lewat PC, laptop maupun gawai kamu. Aku mau ajak kulik bareng. Kalau tadi ada Veda Ega Pratama ya yang sukses mempertahankan klasemen 5 besar. Dia ada di 5 besar Moto3. Dan tadi di balapan sirkuit Catalunya Barcelona ada di atau finish di posisi 8. Walaupun posisinya 8 ya finishnya, tapi masih bisa mempertahankan 5 besar di Moto3. Nah kalau sekarang, setelah Veda Ega Pratama, ada Leo dan Daniel yang berharap semoga ini jadi momentum kebangkitan Indonesia. Lalu momentum kebangkitan Indonesia ini terjadi dalam ajang apa? Ajang juara Thailand Open, ajang kejuaraan Thailand Open 2026 teman Pro 2. Jadi Leo sama Daniel ini kan pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia ya, berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Berhasil menjadi sang jawaranya di kejuaraan Thailand Open 2026. Leo sama Daniel tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen kejuaraan Thailand Open 2026. Dengan kemenangan 2 game langsung mengalahkan ganda putra Tiongkok atau Cina, He Jingting yang berpasangan dengan Ren Xiangyu dengan skornya 21-15 dan 21-18. Terakhir, Leo sama Daniel ini ngalahin pasangan ganda putra India teman Pro 2, Satwik Sairaj Ranki Reddy yang berpasangan dan Chirag Shetty. Leo Daniel ngalahin Ranki Reddy dengan pasangannya Shetty, skornya 21-12 dan 25-23. Wah ketat ya, jusnya ketat sampai 25-23. Kalau mau merunut ceritanya teman Pro 2, sebelumnya Daniel sempat dipasangkan dengan atlet ganda putra lain, Muhammad Sohibul Fikri. Sementara Leo harus bertandem dengan Bagas Maulana selama masa itu. Kemudian pada turnamen Sudirman Cup tahun lalu, Daniel mengalami cedera lutut kiri yang memaksanya untuk menjalani operasi. Dan Daniel pun harus absen selama 1 tahun untuk pemulihan pasca operasi teman Pro 2. Dan pada yang saat sama atau di waktu yang sama, Daniel turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada sejumlah pihak, kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam kejuaraan Thailand Open 2026. Daniel bilang, kunci kemenangan mereka adalah bermain lebih fokus dan mengantisipasi pola permainan lawan. Dan ini momen. Kalau momen mah temannya Jeffrey. Itu Mumun. Beda lagi. Mumun sama Jeffrey itu. Aduh, pocongan. Sinetron waktu Rifki Minov masih kecil. Ini momen maksudnya. Momen itu jadi comebacknya Leo yang berpasangan dengan Daniel, atau sebaliknya Daniel yang berpasangan dengan Leo, dan akhirnya ngegas dengan meraih juara di kejuaraan Thailand Open 2026. Mereka bilang, semoga ini jadi momentum kebangkitan Indonesia, karena kemarin di Thomas and Uber Cup ya, Indonesia belum bisa bangkit, belum rezeki. Nah, semoga dengan Thailand Open 2026 kedepannya di kejuaraan lain, sampai nanti Thomas dan Uber Cup hadir lagi, inilah momen kebangkitan Indonesia. Begitu, teman Pro 2. Selamat ya untuk Leo dan Daniel yang jadi juara Thailand Open 2026. Informasi ini selengkapnya bisa kamu akses lewat PC, laptop maupun gawai kamu. Langsung aja ke situs rri.co.id. Oh iya, Greya lagi. Nggak pakai R. Gea Indrawari dengan 1000 kali. Tadi yang request teman Pro 2 Kak Novel, langsung aja nih aku mau putarkan. Satu lagi semusim ditunggu ya Kak Novel ya. Sore ceria bareng Rifki Minov dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Masih terus nemenin kamu sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam ya. Silakan merapat request lagu seperti Kak Novel yang udah request 2 lagu ini teman Pro 2. WhatsApp aja ke 081327 866 966.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Now on air Rifki Bro.
1: Lanjut teman Pro 2 di siaran sore ceria. Anyway, tadi ada teman Pro 2 Kak Novel ya. Kak Novel request 2 lagu 1000 kali dari Gea Indrawari. Aku udah putar ya yang 1000 kali. Sama request Musim dari Nadif Basalamah featuring Tohpati. Aku belum putar. Habis ini aku putar, Kak Novel. Tunggu ya. Aku siapin dulu lagunya. Semusim. Kurang tinggi nadanya. Semusim. Segitu kali ya? Semusim. Wah, ketinggian. Itu yang kuat cuman Bang Judika. Yang tadi aja. Semusim. Na na na na na. Segitu kali ya? Masa lebih rendah lagi? Semusim. Na na na na na. Tinggian dikit kali ya? Semusim. Na na na na na. Yang hafal Nadif dan Tohpati. Habis ini kuputarkan. Nyoba-nyoba nyanyi gak apa liriknya. Nah yang hafal cuma Nadif Basalamah sama Tohpati. Udah aku siapin lagunya Kak Novel. Sebentar lagi aku putar. Dan aku mau ajak kamu dulu Kak Novel dan teman Pro 2 lain yang lagi dengerin sore ceria. Teman Pro 2 yang lainnya plus Kak Novel. Teman Pro 2 Kak Novel plus teman Pro 2 yang lainnya. Sama aja. Mau aku ajak kulik informasi soal film. Ada judul film yang sebenarnya lucu tapi dikemas dengan horor. Ada Badutnya judulnya soalnya. Nah Badut itu kan lucu ya. Badut itu kan sejatinya jenaka gitu loh. Tapi ini konsepnya horor teman Pro 2. Judul lengkapnya Badut Gendong. Ini film menghadirkan konsep cross universe dengan semesta kodrat. Gimana tuh? Langsung aja kita kulik bareng. Film horor terbaru berjudul Badut Gendong menghadirkan konsep baru bernama cross universe yang langsung menjadi perbincangan penggemar semesta kodrat. Yang waktu itu Kodrat 1 sama 2 diperankan oleh Vino Gebastian. Sutradara dari Badut Gendong, Charles Gozali, menegaskan bahwa Badut Gendong ini bukan spin-off, melainkan bagian dari semesta yang lebih luas. Lewat media sosial, Lewat media sosial pribadinya, sang sutradara Charles Gozali bilang bahwa konsep cross universe berbeda dengan spin-off pada umumnya. Jika spin-off biasanya berfokus pada karakter lama dari film utama, Badut Gendong justru menghadirkan entitas baru dengan cerita serta mitologinya sendiri. Sosok Badut Gendong memang belum pernah muncul dalam dua film Kodrat ya, yang diperankan oleh Vino Gebastian. Karena memang karakter Badut Gendong ini hadir sebagai ancaman baru yang berdiri sendiri namun masih berada dalam dunia yang sama dengan Ustadz Kodrat. Charles Gozali, sang sutradara, bilang film ini menjadi origin story dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung versus Ustadz Kodrat. Lewat film itu, penonton diajak mengenal lebih jauh kekuatan gelap baru sebelum konflik besar terjadi di masa mendatang. Berarti sebelum berantem nanti sama Ustadz Kodrat ya. Badut Gendong juga dirancang agar tetap mudah, agar terus bisa dinikmati oleh penonton baru. Jadi penonton tidak harus mengikuti dua film Kodrat terlebih dahulu untuk sebelumnya agar bisa memahami Badut Gendong. Enggak, jadi gak perlu. Teman Pro 2 tuh gak perlu nonton Kodrat 1 dan Kodrat 2 terlebih dahulu untuk memahami cerita dalam film Badut Gendong. Karena emang ini entitas baru teman Pro 2. Konsep cross universe membuat film itu berdiri sebagai kisah mandiri dengan karakter dan konflik tersendiri. Cerita tentang mitos Badut Gendong serta perjalanan tokoh atau karakter Darso dan Darsi ini tetap bisa diikuti tanpa harus memahami keseluruhan semesta Kodrat. Kalau Kodrat 1 dan 2 aku udah nonton sih teman Pro 2. Emang gak ada hubungannya sama Badut Gendong. Tapi nanti katanya Badut Gendong yang hadir ini, katanya Charles Gozali ya, selaku sutradaranya, nanti akan ada konflik dengan Ustadz Kodrat. Berarti Kodrat yang ketiga dong. Lantas kehadiran film ini juga disebut menjadi pintu masuk baru bagi penonton untuk mengenal dunia horor yang dibangun oleh Magma Entertainment. Banyak penggemar kini mulai berspekulasi mengenai bagaimana sosok Badut Gendong nantinya akan bertemu dengan Ustadz Kodrat. Nah, itu dia. Nanti ketemu sama Ustadz Kodrat yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Berarti di Kodrat ketiga dong. Tapi gak tahu deh, nanti terserah sang sutradara atuh, Charles Gozali, ngerangkainya gimana gitu, nyusunnya gimana, supaya nanti bisa ketemu Ustadz Kodrat nih, Badut Gendong. Film Badut Gendong dibintangi aktor dan aktris Martino Leo, Clara Bernadette, lalu ada Derby Romero, Dayinta Melira, Iskak Kifano, Fonny Anggraini, Jose Rizal Manua, dan Berry Prima. Wih, Om Berry Prima ikut nih. Dan Badut Gendong dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 bertepatan dengan momen lebaran Idul Adha. Silakan teman Pro 2 bisa pantengin ke bioskop kesayangan kamu nanti tanggal 27 Mei ada film Badut Gendong. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Selengkapnya kamu bisa baca ya di rri.co.id. Semusim Tohpati featuring Nadif Basalamah. Aku puterin lagunya.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Now on air Rifki Milov.
1: Teman Pro 2, saatnya aku mau ajak kamu di siaran sore ceria ini untuk pantengin segmen Indonesia Pro Indie dari Pro 2 FM RRI Jakarta. Jadi aku mau ajak kamu untuk ke Jakarta ya, buat pantengin Indonesia Pro Indie. Nah, setelah Indonesia Pro Indie, habis itu ada siaran Jaga Malam atau Jangan Galau Malam-Malam bareng teman aku Rama Gemzi. Jadi Rifki Minov sekalian ya, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi kamu. Mohon maaf nih apabila ada salah kata dari Rifki Minov ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi teman Pro 2. Kalau gitu tetap di sini aja. Kalau gitu jangan kemana-mana. Di sini Indonesia Pro Indie dari Pro 2 FM RRI Jakarta siap nemenin kamu. Stay tune and enjoy teman Pro 2.

Andi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyampaikan pesan usai pemerintah resmi menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 Masehi. MUI mengajak umat Islam merayakan Idul Adha sebagai ikhtiar untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, bilang, memotong kurban pada pelaksanaan Idul Adha sebagai bagian dari amal untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap masyarakat. Ia menyebut masyarakat Republik Indonesia harus saling menguatkan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun mendoakan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci berjalan dengan lancar.
0: Info Pro 2.
1: Amir Syah Tambunan selaku Sekretaris Jenderal MUI juga mendoakan atau berdoa semoga jemaah Indonesia yang tengah menjalani ibadah di Saudi nantinya menjadi haji maupun hajah yang mabrur. Teman Pro 2, sebelumnya Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 18 Mei 2026. Dengan demikian, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah telah digelar di Auditorium HM Rashidi Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada hari ini Minggu 17 Mei 2026. Menteri Agama atau Menak Republik Indonesia, Nasaruddin Umar yang memimpin langsung sidang isbat tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia game, ada PUBG Mobile yang resmi meluncurkan pembaruan besar-besaran melalui update versi 4.4 atau 4.4. Berlangsung hingga 7 Juli mendatang, pembaruan kali ini menyulap medan pertempuran dengan tema epik khas mitologi Yunani kuno. Dalam update terbaru ini, teman Pro 2, pemain tidak hanya disuguhkan mode bertema baru, tetapi juga berbagai pembaruan signifikan pada Classic Mode, World of Wonder, Metro Royale, hingga Home Mode. Update 4.4 atau 4.4 juga berfokus pada pengalaman sosial antar pemain dengan merilis fitur Flash Crew. Ini adalah sistem matchmaking cerdas yang dirancang untuk membantu pemain menemukan rekan satu tim yang cocok guna membangun skuad impian dengan komunikasi yang lebih praktis.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobrol Gaspot.
1: Ngobrol gaul asik seputar peran otomotif. Bareng Rades Ramadesva.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Now on air Rama Gemzi. Now on air Desva Fitra.
1: Cik cik cik
2: cik cik cik
1: cik cik cik cik.
2: Yo mamen.
3: Yes, teman berdua balik lagi sama aku Rama Gemzi.
2: Dan aku Desva Fitra.
3: Di Jaga Malam, enggak, di Ngobrol Gaspot ya.
2: Ngobrol Gaspot, tapi di Jaga Malam sih termasuknya.
3: Yoi,
2: ya.
3: Betul. Kita bakal bahas nih tentang sosok aktor Hollywood sungkang. Yang wah, mungkin udah gak asing bagi generasi milenial.
2: Gokil, kemarin abis ke Indo kan, ke Indonesia kan.
3: Jadi penampilannya sebagai Han Lu dalam film The Fast and The Furious Tokyo Drift sebagai bentuk ikonik sebagai bagian dari budaya pop.
2: Oke, okay, kamu udah nonton belum The Fast and Furious?
3: Udah dong, ada dia yang Han Drift. Itu kan.
2: Iya, yang betul. Han, ya, keren banget ya.
3: Yang cool banget tuh ya.
2: Yang cool, iya.
3: Yoi, makan permen apa, makan apa sih?
2: Cowok cool, oh sih, makan apa ya waktu itu ya?
3: Ya kayaknya
2: makan ini kali ya.
3: Marshmallow kayaknya.
2: Makan sum-sum. Bukan. Oke, kenapa sama Han?
3: Yoi, jadi di dalam jumpa penggemar sungkang di Indonesia lewat ajang pameran mobil The Elite Showcase 2026 di ISBSD pada Sabtu kemarin, teman Pro 2. Okay. Terlihat nih pengaruh sang aktor ternyata nggak hanya berhenti pada milenial, bahkan melintasi generasi yang lebih muda, teman Pro 2.
2: Dan kehadiran sungkang ini, teman Pro 2, disambut penuh animo, bahkan menciptakan antrian penggemar yang mengular untuk bisa berfoto dengannya.
3: Yoi.
2: Kalau kamu di sana, misalkan kamu di acara The Elite Showcase pada waktu itu,
3: okay,
2: kamu ketemu sungkang, apa yang akan kamu lakukan, Ram?
3: Aku ajak Vespaan.
2: Emang dia suka Vespa?
3: Ya, aku ajarin Mbak Vespa.
2: itu yang awal terpikirkan dari kamu.
3: Iya, betul.
2: Kamu ajak Vespa,
3: ajak
2: bukan Vespaan. Ngajak foto kek atau
3: enggak, kalau ajak itu udah biasa.
2: Udah biasa.
3: Kalau ajak Vespaan beda.
2: Oke, okay, jadi dalam sesi jumpa penggemar kemarin ya, teman Pro 2 ya, ada salah satu fans atau penggemar muda yang menyambut kehadiran sang idola ke Indonesia ini. Jarang-jarang loh.
3: Iya.
2: Sungkang ini ke Indonesia atau baru first time atau beberapa lalu udah pernah ya? Aku lupa ya.
3: Kayaknya udah pernah deh dulu.
2: Hah?
3: Dulu udah pernah deh kayaknya.
2: Bener, oke. Okay. Dan ternyata penggemar ini merupakan salah satu penggemar setia sungkang ya, Ram, dan penampilannya sebagai ahli balap dalam film-filmnya gitu, teman Bro 2. Kalau misal aku sebagai penggemar juga di sana, penggemar muda kan, aku juga bakal menyambut
3: penggemar,
2: menyambut apa sang tuh idolaku sih.
3: Ah, bisa juga tuh.
2: Pastinya aku excited gitu ya, dalam menyambut sungkang gitu ya.
3: Yoi.
2: Dan berkat kekaguman ke sang aktor ya, salah satu penggemar ini mengaku jadi mendalami dan mencintai dunia otomotif, terutama terkait mobil sejak aktif menonton penampilan sungkang lewat serial The Fast and Furious.
3: Widih.
2: Bener, aku dulu juga sempet sih suka sama sungkang ya, tapi mungkin aku lebih sukanya di filmnya The Fast and the Furious ya. Aku sukanya sama Brian-nya.
3: Kalau aku sih sama Dominic Toretto sih.
2: Toretto-nya.
3: Yoi, betul. Okay. Karena bawa muscle car.
2: Muscle car-nya ya. Oke, okay, baiklah.
3: Nah juga nih, berbeda dari Gabriel tadi ya, penggemar lainnya bernama Yogi nih mengisahkan awal mula kesukaannya pada sungkang itu justru terjadi karena sang aktor dalam film The Fast and the Furious Tokyo Drift mengendarai kendaraan favoritnya, katanya.
2: Oh.
3: Yoi, jadi dia begitu tahu nih sungkang bakal hadir ke Indonesia lewat ajang pameran mobil ini, Yogi sengaja datang nih dari jauh Subang, Jawa Barat untuk bertemu langsung pertama kalinya dengan sang bintang idolanya. Okay.
2: Ngomongin mobilnya sungkang waktu itu ya dipakai di Tokyo Drift. Itu mobilnya Mazda
3: RX-7 ya.
2: Yang apa serinya?
3: RX-7.
2: RX-7 tapi dimodif velset atau apa ya waktu itu?
3: Tahu tuh waktu itu.
2: Oke, coba aku cek dulu ya, Mazda RX-7. Failsight.
3: Ya.
2: Yeah, jadi ini versi ikonik dari Mazda RX-7 yang biasa,
3: okay,
2: yang dilengkapi dengan body kit eksklusif Failsight Fortune.
3: Keren
2: gitu
3: banget ya.
2: Keren banget sih warnanya oranye.
3: Yoi, two-tone.
2: Two-tone, oranye hitam ya, teman Pro 2 ya.
3: Yoi,
2: keren banget.
3: Betul. Nah, jadi mungkin itu dia teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 ada yang kesana boleh banget ya cerita ke kita ya, Bray.
2: Bener, mungkin ada teman Pro 2 yang waktu itu di acara The Elite Showcase dan bertemu sungkang, gimana pengalamannya teman Pro 2 ya? Karena dari sebuah pertemuan antara bisa dikatakan artis ya dan
3: betul,
2: para penggemarnya, bisa terlihat ternyata budaya pop ini bisa menghubungkan banyak hal yang gak terbatas ya di satu generasi. Kalau Kamu gimana teman Pro 2, pengen gak ketemu Sungkang?

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke, teman Pro 2. Di sini siapa? Nunggu BBM sampai habis, teman Pro 2.
1: Baru diisi lagi.
0: Yoi, okay. Ini kebiasaan banget orang Indonesia, teman Pro 2. Karena banyak pemilik mobil di Indonesia masih punya kebiasaan buruk dengan membiarkan tangki bahan bakar dalam kondisi seperempat atau bahkan nyaris kosong loh sebelum mengisi bahan bakar.
1: Padahal perilaku ini nggak hanya mengganggu ketenangan saat berkendara ya.
0: Itu dia.
1: Maksudnya kita nggak tenang ya saat berkendara. Aduh, ini tinggal berapa, bisa nggak ya, nyampe nggak ya gitu.
0: Betul.
1: Kan? Tapi juga berpotensi merusak komponen mesin secara permanen, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ada pakar otomotif juga mengingatkan bahwa membiarkan tangki kosong secara berulang ini ternyata bisa memicu biaya perbaikan yang jauh lebih besar ya daripada sekedar mengisi penuh bahan bakar.
0: Nah, itu dia penyebab utamanya. Jika membiarkan tangki bahan bakar kosong, kerusakan bermula dari besarnya ruang kosong dalam tangki yang memicu terjadinya proses kondensasi atau pengamburan udara, teman Pro 2.
1: Okay.
0: Nah, ketika tangki jerang terisi penuh, udara di dalamnya bakal berubah menjadi titik-titik di ujung doa.
1: Itu lagu.
0: Titik-titik air ya yang menempel pada dinding-dinding tangki. Nah, jika tangki masih terbuat dari plat besi, keberadaan air hasil oksidasi ini bakal memicu korosi atau karat dalam jangka waktu yang lama, teman Pro 2. Nah, kemudian bisa ngelupas dan mencemari bahan bakar itu sendiri.
1: Oke, selain resiko karat ya, teman Pro 2, kondisi bahan bakar yang minim juga sangat mempengaruhi kinerja pompa bensin atau fuel pump ya. Dan dalam sistem mekanis kendaraan ini, bahan bakar itu nggak hanya berfungsi sebagai sumber tenaga aja, tapi juga sebagai media pendingin bagi pompa tersebut. Saat volume bensin sangat rendah, pompa tidak terendam sepenuhnya sehingga proses pendinginan tidak berjalan maksimal. Dan jika dibiarkan terus-menerus, fuel pump akan mengalami panas berlebih atau overheat dan bisa mempercepat kerusakan alat tersebut. Jadi siapa yang mau alatnya rusak?
0: Betul. Nah, dampak buruk lainnya juga merambat pada sistem penyaringan, di mana kotoran yang mengendap dasar tangki akan ikut tersedot saat volume bensin menipis nih. Hal ini nih bisa nyebabin filter bahan bakar cepat buntu atau kotor, sehingga aliran bensin ke ruang bakar menjadi terhambat. Dan jika filter sudah tersumbat, performa mesin dipastikan menurun drastis, tarikan berasa berat, dan mesin seringkali tersendat saat dipacu dalam kecepatan tertentu, teman Pro 2.
1: Oke, nah kerusakan pada fuel pump dan filter bensin ini ternyata memiliki efek domino yang berbahaya ya, teman Pro 2, karena bisa menjalar ke komponen vital lainnya seperti sistem pengapian pada karburator atau injektor. Dan apabila distribusi bahan bakar ini tidak merata akibat pompa yang rusak, sistem pengapian tidak akan berfungsi optimal dalam menggerakkan mesin, dan biaya penggantian unit fuel pump baru dan perbaikan sistem injeksi dikenal cukup mahal, sehingga tindakan pencegahan menjadi sangat krusial, teman Pro 2. Jadi mending lebih baik antisipasi daripada sudah kejadian rusak kamu gantinya mahal banget. Nah lo malah dompetnya terkikis ya, isi dompetnya ya. Siapa yang mau?
0: Jadi bolong nih dompetnya.
1: Bener. Bray.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di Ngobrol Gaspot ya Bray.
1: Ngobrol Gaspot setiap hari Sabtu dan Minggu.
0: Yoi, ketemu lagi bareng sama aku Rama GMZ dan Desva Fitra di sini teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas, dan ini juga lagi musimnya, musim hujan.
1: Musim hujan.
0: Yoi.
1: Apa tuh?
0: Yaitu jarang cuci kendaraan, apa bisa rusak sih?
1: Oh iya. Yeah.
0: Kita bakal bahas di sini.
1: Dan kita selalu dari rri.co.id ya teman-teman.
0: Betul.
1: Kamu juga bisa cek-cek di website kita. Banyak Yoi. Tentang otomotif ada.
0: Macam-macam pokoknya.
1: Iya, pokoknya macam-macam ya.
0: Dan Palu kali ini ada. Apa aja apa? Lu cari, gua ada.
1: Wah, wow, Palu gak ada. Siap dong, siap
0: langsung
1: dong.
0: Langsung aja deh.
1: Oke, jarang cuci kendaraan apakah bisa rusak?
0: Yoi.
1: Kita bahas ya, karena mumpung musimnya musim hujan, cocok banget buat kita bahas ini teman Pro 2.
0: Boleh.
1: Nah sebelumnya, merawat kendaraan itu ternyata nggak hanya soal servis mesin aja, tapi juga kebersihannya juga harus dijaga teman Pro 2. Dan mencuci kendaraan secara rutin ini ternyata punya peran penting ya, buat menjaga kondisi tetap baik dalam jangka panjang. Siapa yang pengen kendaraannya awet, hayo.
0: Yoi.
1: Aku sih pengen.
0: Siapa sih nggak kepengen ya?
1: Aku sih pengen.
0: Yoi. Aku juga pengen sih.
1: Pengen ya?
0: Yoi. Nah, ini Bray. Kotoran kayak debu, lumpur, sama kotoran burung. Sampai sisa-sisa bahan kimia di jalan itu bisa ngerusak lapisan cat kalau dibiarin terlalu lama nih.
1: Okay.
0: Bahkan, paparan tersebut bisa mempercepat karat dan menurunkan kualitas bagian luar kendaraan.
1: Aduh, sayang ya.
0: Yoi.
1: Kalau kita biarin terlalu lama, debu-debu, lumpur-lumpur menempel di cat.
0: Jamur jadinya.
1: Motor, cat mobil. Ah iya juga.
0: Aduh,
1: ya.
0: Risih liatnya.
1: Risih ya?
0: Yoi.
1: Tapi kamu jarang atau sering cuci?
0: Sering.
1: Cuci mata?
0: Cuci mata.
1: Tapi kan cuci mata kan beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Kalau sukanya otomotif, cuci matanya ya lihat.
0: Jadi, kalau mobil bersih tuh enak dilihat.
1: Iya, gitu. Enak dipandang dan katanya menggambarkan kepribadian seseorang juga.
0: Bener.
1: Dengan kita mencuci kendaraan kita ya. Bener gak?
0: Betul.
1: Setuju?
0: Setuju banget.
1: Setuju ya. Oke. Selain bisa merusak tampilan, penumpukan kotoran itu ternyata juga bisa atau berpotensi mempengaruhi komponen tertentu teman Pro 2, terutama jika nggak segera dibersihkan. Nah, hal ini bisa berdampak pada performa kendaraan secara keseluruhan jika terjadi dalam waktu yang lama teman Pro 2. Karena itu, mencuci kendaraan secara rutin ini menjadi langkah sederhana tapi penting-pentingnya pakai banget teman Pro 2. Selain membuat kendaraan terlihat bersih, kebiasaan ini juga membantu menjaga kondisi kendaraan kita tetap prima dan bisa memperpanjang usia pakainya.
0: Nah,
1: gitu,
0: itu dia teman Pro 2. Siapa di sini enggak pernah cuci motor atau cuci mobil kalian?
1: Ayo, mending segera cuci dah ya.
0: Yoi.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, kita balik lagi di Ngobrol Gaspot ya.
1: Yes,
2: ngobrol
1: you.
2: Gaul asik seputar peran otomotif. Bareng sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Desa Fitra.
2: Yoi, kita di sini bakal ngebahas tentang perfilteran duniawi teman Pro 2.
1: Filter mobil.
2: Betul. Mm-mm. Ada beberapa filter di mobil dan kita bakal ngasih info buat teman Pro 2 semua.
1: Oke, okay, kita bahas bareng ya.
2: Teman Pro 2, stay tune di Ngobrol Gaspot ini ya.
1: Yoi.
2: Nah, teman Pro 2, bagi pemilik mobil, keberadaan filter udara, oli, dan bahan bakar merupakan komponen penting yang gak boleh diabaikan, teman Pro 2.
1: Yes.
2: Ada masing-masing filter yang memiliki peran vital dalam menjaga performa mesin. Karena itu, bila sampai lalai, ada resiko kerusakan yang harus ditanggung, teman Pro 2.
1: Nah, sebelumnya, filter udara ya, teman Pro 2, ini berfungsi buat menyaring debu dan kotoran dari udara luar.
2: Betul.
1: Kalau gak diganti secara berkala, umumnya setiap 30.000 km itu diganti.
2: Betul.
1: Nah, kalau nggak diganti, dampaknya bisa mengurangi tenaga mesin sekaligus membuat konsumsi bahan bakar itu lebih boros, Ram.
2: Yoi, betul banget.
1: Karena filter udara yang kotor itu ngebuat aliran udara itu terhambat, sehingga sensor udara bahan bakar itu terganggu.
2: Oke, berarti bisa ngeganggu juga ya?
1: Ngeganggu juga, Ram.
2: Oke. Nah, juga ada filter oli loh, Bray.
1: Yes.
2: Filter oli itu berfungsi menyaring gram besi dan kotoran dari pelumasan mesin.
1: Oh, oke.
2: Okay. Usia pakainya pendek, sekitar 10.000 atau 5.000.
1: Oke.
2: Okay. Nah, filter oli wajib diganti bersamaan dengan oli mesin. Nah, jika tersumbat, sirkulasi oli terganggu dan mesin bisa beresiko panas lebih loh gitu.
1: Wah, itu bahaya tuh kalau
2: bahaya banget.
1: Udah.
2: Padahal mesin filter oli cuman murah, paling cuman 50.000, 100.000.
1: Iya, gitu, kisaran segitu lah ya, Ram.
2: Betul.
1: Tapi
2: vital banget.
1: Gitu. Nah, filter, ada juga filter bahan bakar. Ini yang bertugas buat menyaring kotoran dan air dari bensin. Umumnya usia pakainya tuh sekitar 40.000 km, Ram.
2: Wow, 40.000 km.
1: Ini sama halnya dengan kedua filter tadi yang udah kita sebutin. Kalau filter bahan bakar dibiarin kotor, mesin bisa berbet, yang bebet-bebet gitu.
2: Iya, pincang ya.
1: Iya, pincang. Terus
2: gak tokcer tuh.
1: Terus sulit dihidupin juga, bahkan mati mendadak saat digunakan, Ram.
2: Waduh, jadi filter-filter di mobil itu sepenting itu ya, Bray?
1: Iya, tadi ada tiga filter ya, teman Pro 2. Tiga filter mobil yang gak boleh diabaikan kondisinya. Yang pertama tadi
2: filter
1: ada
2: udara.
1: Filter udara berapa ribu kilometer?
2: 30.000.
1: Selanjutnya
2: filter mesin di 5.000 sampai 10.000.
1: Terus?
2: Filter oli mesin ya.
1: Oli mesin, sorry.
2: Dan filter apa tadi? Filter bensin ya di 40.000 km.
1: Nah, itu catatan buat kita semua teman Pro 2 kalau yang punya mobil harus waspada, harus kita amati bersama ya, jangan diabaikan ketiga filter mobil itu biar mobil kita staminanya tetap fit dan enggak rusak, teman Pro 2.

0: dengerin Ngobrol Gaspot di hari Sabtu.
1: Rama Desva pamit undur diri. See you.

Masih dijaga malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini teman Pro 2. Abis ngobrol gaspot, kita geser ke jaga malam teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng sampai jam 12 malam nanti. Dan juga yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung ajak WhatsApp di 081-327-866-966 bareng sama aku Rama GMZ. Dan aku juga mau nyapa Jamet di luar teman Pro 2.

Masih di jaga malam teman Pro 2. Ada yang mau request lagu, aku bakal puterin lagu yang spesial teman Pro 2. Spesial pakai telur 2 ya. Waduh kayak martabak aja nih teman Pro 2. Ada lagunya Yofi Widianto dan Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu, spesial buat semua teman Pro 2. Let's go.

dari Kak Hil katanya mau request lagu. Aku mau request lagu dong, Bray. Lagunya Coldplay, A Sky Full Star. Oke, boleh, udah aku siapin teman produk. Ada lagunya Coldplay, A Sky Full Stars. Dan aku sambil mau nyari lagi, sambil aku puterin lagi lagu yang enak nih. Enaknya apa ya teman produk? Boleh banget nih teman produk yang mau gabung atau mau request lagu, langsung aja ke WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi. Let's go.

0: Oke, teman produa, masih dijaga malam bareng sama aku Rama GMZ di sini, dan aku udah kedatangan tamu spesial di sini. Mungkin say hello boleh? Mau nggak say hello? Say hello. Dah, aku nyalain tuh mic-nya tuh. Gak apa-apa. Halo teman produa gitu coba.
1: Halo semua teman produa.
0: Nah, ini teman produa, aku kedatangan seseorang. Ini spesial banget teman produa. Dia tuh kayak spesial pakai telur dua. Telur dua apa tiga nih? Kok ketawa sih? Nyapa dong. Ayo teman produa, gimana kabarnya gitu-gitu. Oke deh teman produa, kayaknya malu-maluan ini teman produa. Langsung aja deh teman produa, ada lagunya. Ada yang masuk ya di WhatsApp ya. Ada. Nanti aku bacain lagi ya. Dan yang di WhatsApp masuk mau request lagu tadi, lagu Dewa 19 teman produa. Ada lagunya Dewa 19, Restu Bumi. Tapi aku bakal puterin dulu lagunya Kahitna, spesial buat seseorang teman produa. Ada di depan aku nih. Lagunya ada Kahitna, lebih dari sekedar cantik. Let's go teman produa.

Oke teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi aku nemuin teman Pro 2 di Jaga Malam ya. Dan kita harus geser teman Pro 2 ke Jazz Music teman Pro 2. Abis ini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, aku Rama Gamzi harus pamit undur diri, pamit mengudara, dan out teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di Jaga Malam bareng sama aku, Rama Gamzi. Selamat hari Senin teman Pro 2, dan juga semangat untuk para pekerja keras di luar sana.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bersua kembali dengan Ahmad Khairuddin di suplemen hati ini. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, manusia punya perasaan. Manusia punya sikap dan manusia punya hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang manusia bisa berbesar hati, kadang bisa kecil hati, maupun yang berikutnya patah hati. Pada dasarnya, perasaan patah hati dalam diri manusia adalah normal. Namun, tatkala patah hati membuat kita menjadi gagal move on selama bertahun-tahun. Kadang juga kita merasa terpuruk, sedih, bahkan kadang-kadang sakit-sakitan ataupun gangguan-gangguan mental yang lain. Maka tentu ada yang salah dengan diri kita. Dalam syariat Islam ini, patah hati dianggap sebagai suatu kesalahan manusia yang tidak tepat dalam menyikapi perasaan manusia. Kita tidak melupakan atau kita tidak berbohong bahwa kita semua pasti merasakan yang namanya patah hati. Perasaan, cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya ada dalam diri kita masing-masing. Dalam suplemen kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk tidak patah hati yang kronis. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencemburi hati yang berharap selain dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara-perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Inilah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hati manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita supaya tidak patah hati, supaya tidak hati kita sakit? Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam suplemen hati ini. Yang pertama adalah meningkatkan intensitas membaca Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi obat bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Dan juga dengan Al-Quran itu akan menjadi damai dan tenang hidupnya. Kita baca satu persatu, ayat demi huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz. Maka kita akan bisa memahami bagaimana makna-makna di dalam Al-Quran, terkait bagaimana pula dengan meningkatkan keimanan kita ketika kita sedang patah hati. Kemudian yang kedua, selalu berwudu dan sholat. Maka ketika hati sedih, ketika amarah datang menghantui kita, ketika amarah memuncak, pikiran kita kacau, pikiran kita kalut, dan tidak tenang, maka segeralah mengambil wudu dan segeralah sholat. Kedua aktivitas ini yaitu wudu dan sholat bisa menjauhkan diri kita dari godaan syaitan dan bisikan-bisikan yang kemudian merendahkan ataupun meninggikan emosi kita pada seseorang. Kemudian yang ketiga adalah selalu memperbanyak berzikir, di mana berzikir dapat menenangkan dan menenteramkan hati kita. Dengan memperbanyak zikir, segala masalah dan kegundahan hati akan hilang perlahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenteram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang keempat adalah berkumpul di majelis-majelis taklim atau pengajian atau orang-orang soleh. Daripada misalnya kita menghabiskan waktu dengan menangis di kamar, dan memikirkan orang yang tidak membawa manfaat pada diri kita, misalnya dalam pekerjaan kita, mereka usili kita, mereka nakali kita, mereka menghambat karir kita dan sebagainya, lebih baik kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan berkumpul di majelis taklim, mengaji, berkenalan dengan orang-orang, sharing pada orang-orang yang pintar agama, mendapatkan ilmu, mendapatkan amaliah-amaliah agama yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Kemudian yang terakhir, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara terakhir ini adalah untuk mengobati patah hati. Dalam Islam adalah dengan berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dibuat patah hati agar kita tidak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau mungkin orang tersebut tidak baik untuk kita, atau bahkan itu Allah jauhkan. Cobalah lapangkan hati kita masing-masing. Kita selalu sabar, kita selalu ikhlas dan berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kaitannya dengan patah hati. Semoga kita tidak menjadi patah hati yang kedua, yang ketiga. Karena resep patah hati itu sudah ada dalam suplemen hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, selalu menjaga kecintaan kita, keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan hidayah dan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman Prodo FM yang berbahagia masuk surga, demikian juga teman-teman Prodo FM mendoakan saya masuk surga pula. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: work, guys.
1: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
3: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Festival Balon Udara di Alun-Alun Utara Surakarta disambut antusias ribuan warga yang memadati kawasan tersebut sejak pagi hari kemarin tentunya. Dan event yang digelar dalam rangka Milad ke-18 Bank Jateng Syariah itu menghadirkan hiburan baru bagi masyarakat di Kota Solo. Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Mas Waris, mengatakan festival tersebut sengaja dihadirkan karena selama ini Festival Balon Udara lebih identik dengan daerah seperti Wonosobo dan juga Pekalongan. Karena menurutnya masyarakat Solo juga perlu merasakan hiburan yang serupa.
2: Info Pro 2.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Klub Liga Inggris Chelsea resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru. Alonso menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang akan dimulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Dalam pernyataan resmi klub Chelsea tersebut, bahwa keputusan ini sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk membangun kembali tim dan bersaing di level tinggi Eropa. Alonso yang sebelumnya mendapatkan sorotan atas performa kepelatihannya di Eropa diharapkan bisa membawa filosofi permainan modern dan stabilitas baru ke Stamford Bridge. Chelsea meregaskan bahwa pengumuman lebih lanjut terkait dengan staf pelatih dan rencana pramusim akan disampaikan dalam beberapa pekan ke depan. Dan sementara itu, dalam pernyataan perdananya, Alonso menyampaikan rasa bangga bisa menangani klub besar seperti Chelsea. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Senin, semangat hari Senin. Pokoknya hari Senin ini harus membuat kita makin happy ya. Makin apa lagi, pokoknya makin yang positif lah ya. Buang dulu jauh-jauh yang negatif-negatif ya. Pagi ini ada aku, Sylvia Z, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di pada selamat pagi teman Pro 2. Yes, jadi sampai dengan nanti jam 10 ya, kita bakal senang-senang bareng, senang-senangnya dalam tanda kutip yang positif ya. Senang-senang dengerin lagu, dengerin info-info, Battle Song Today juga ada, tenang aja. Dan sampai jam 10 nanti tentunya. Bagi kamu pagi ini yang mau nyapa-nyapa boleh banget ya. Kita mau ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp boleh di 081-327-866-966. Pagi-pagi ada yang menyapa aku nih sepertinya ya. Coba aku cek dulu, oh iya. Ada Kak siapa nih? Ada Kak Joko Pranoto. Kak Sisil, selamat pagi. Kemarin datang ke CFD di Sriwedari enggak? Nanya aja kok katanya. Enggak ih, oh, aku enggak kesana-sana ih. Jarang aku CFD-an. Karena kalau CFD kan terbentur sama siaran ya, jadi gak bisa gitu biasanya. Aku mau diputerin lagunya Cinta Terlarang dong, The Virgin. Lagu ini buat teman kuliahku dulu, Fanny di Pekalongan ya. Dari Joko Pranoto di Fajar Indah Solo. Terima kasih Kak Joko ya, pagi-pagi sudah semangat sekali gitu ya. Sudah nemenin Sisil dan kamu juga teman Pro 2, makasih banget. Udah standby di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. So, kita bakal puterin lagu-lagu bagus buat kamu teman Pro 2. Jadi kamu gak usah kemana-mana mana ya, jangan ragu-ragu juga kasih tahu aku kira-kira lagu apa yang mau diputerin biar Senin kamu makin semangat. Karena biasa Senin, aduh Senin lagi, aduh berangkat lagi gitu kan biasanya gitu. Nah tapi sekarang kita buat yang berbeda teman Pro 2 ya. Jadi kasih tahu aku aja lagu apa yang mau diputerin di 081-327-866-966.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300 ribu.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.

0: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
1: Iya, Bu. Ibu.
2: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Don't you worry. Oke, pokoknya don't you worry ya, teman Pro 2 ya, apapun yang terjadi. Pokoknya ya semuanya akan baik-baik aja. Di tengah gempuran apa? Di tengah gempuran proposal antara Iran dengan Amerika Serikat ya, yang kayaknya belum beres-beres juga gitu ya. Terus apalagi permasalahan dolar-dolaran kita belakangan ini yang lagi rame. Gitu ya, kayak lagi gitu. Terus apa lagi? Ayo yang bikin kita kayak worry gitu teman Pro 2. Please jangan worry, kalau kata Mbak Shakira sama Babang David Guetta sama Black Epis ya. Jadi please jangan worry apapun itu. Tenang saja, yang penting kita tetap berjuang, tetap semangat. Waduh, sisil pagi-pagi ya, udah don't you worry aja deh ya. Biar kita tuh gak worry pagi-pagi ya gak sih? Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang suka worry. Aduh, worry banget, apakah hari ini berjalan mulus ya? Apakah hari ini baik-baik aja ya gitu? Udah tenang aja, serahin sama Gusti Allah, udah wes. Itu udah paling baik teman Pro 2. Dan mungkin ada beberapa juga yang worry nih sama harga-harga tiket pesawat. Ya gak sih? Karena kan belakangan ini lagi banyak banget long weekend ya. Sampai libur itu 4 hari berturut-turut dan lain sebagainya. Nah, ini tanggal 27 minggu depan juga enak lagi nih. Kamu cuma masuk 3 hari nih. Efektifnya teman Pro 2 karena dari tanggal 27, 28, 29, 30 ya udah libur. Enggak libur. Kan Jumat tanggal 29-nya bukan cuti bersama tapi WFH. Haha, teman aku di depan udah ketawa-tawa aja tuh. Baru masuk udah ngomongin libur lagi, ya gak sih? Ya apalah daya ya, kita yang kudu standby terus ya. It's okay, itu bagian pekerjaan. Nah ya, ini balik lagi nih teman Pro 2 ya. Kita mau bahas tentang tiket pesawat ya. Siapa tahu lagi ada yang kepusingan kan, mau long weekend tapi bingung kok harga tiket mahal ya gitu. Nah, jadi teman Pro 2, pemerintah tuh memastikan kalau misalnya penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan juga terukur teman Pro 2. Jadi hal ini tuh kayak mempertimbangkan kondisi masyarakat dan juga dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa kita kenal AHY ya, kemarin di Jakarta. Jadi AHY ini mengatakan bahwa langkah ini merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. AHY juga mengatakan kalau misalnya pemerintah tuh berupaya untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan juga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Ya, dan menurut AHY ini teman Pro 2, tekanan geopolitik di Timur Tengah itu masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan itu tentunya mendorong kenaikan harga energi global yang tentunya berdampak langsung ke biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur teman Pro 2 ya. Enggak cuma aftur sih, kayaknya banyak banget, sampai ke plastik juga iya, apalagi teman Pro 2, dolar juga iya ya enggak sih. Wah, kok lagi rame banget, saya suka yang rame-rame teman Pro 2. Nah, pemerintah juga tentunya memahami nih kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah Idul Adha. Benar gak sih? Karena kan abis Idul Adha, kalau gak salah itu tuh masuk libur sekolah anak-anak gitu kan. Terus biasanya ini tuh kayak meningkatkan mobilitas perjalanan nasional gitu. Nah, sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY ini menegaskan penyesuaian tarif penerbangan itu bukan merupakan hal yang mudah. Nah, pemerintah ini lagi terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan juga maskapai untuk memastikan penyesuaian harga itu tetap berada dalam batas wajar. Koordinasi juga dilakukan. Untuk apa? Untuk mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya akibat lonjakan harga energi dunia teman Pro 2. Ya, jadi memang ya harus kita tunggu aja ya, semoga ini cepat reda permasalahan geopolitik ini ya teman Pro 2 ya, supaya nggak merebet kemana-mana gitu kan. Karena dampaknya tuh luar biasa tanpa kita sadari ya.
Pokoknya ya kita berdoa yang terbaik aja lah gitu teman produser ya, mumpung lagi positive vibes banget nih kita pagi ini. Cie, positive vibes seminggu kali ya. Sabtu apa Minggu itu ya. Nah teman produser, aku balik lagi mau nyapa kamu ya. Oh iya, informasi selengkapnya kalau kamu penasaran tentang informasi tadi, kamu bisa cek kok di website kita di rri.co.id. Lanjut, aku bergeser dulu, ada WhatsApp yang masuk nih. Ada dari KFV di Boyolali Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pagi Kak Sisil, pagi juga Kak Evi. Request Ikro dong. Oke, Ikro-nya Raim Laude ya. Oke, siap. Thank you Kakak, selamat bertugas. Sami-sami, ditunggu lagunya ya. Terus ada siapa tadi? Oh iya, lagu Kak siapa tadi namanya? Kak Joni? Yes, Papa. Oh, Kak Joko, bukan Kak Joni, Kak Joko. Kak Joko sebentar katanya, oh ya, Kak Joko siap menunggu lagunya. Oke, tadi lagunya Cinta Terakhir, Cinta Terlarang deng. Cinta Terakhir, Cinta Terlarang ya, nanti aku coba puterin buat kamu teman Pro 2. Oke deh, bagi kamu yang mau nyapa aku, terus ada lagi nih siapa, oh Mr. Johnny, yes Papa. ada Mr. Johnny nih. Halo, selamat pagi Spadamania. Mantap gitu ya. Yang bukan Spadamania juga selamat pagi juga ya. Worry banget, worry adalah nangka muda. Hah? Serius, bentar. Worry, ini worry adalah nangka muda itu worry dalam bahasa Jawa enggak nih? Sebentar, nanti takutnya Sisil salah nih. Terus katanya request lagu, boleh ya Kak? Boleh banget. Lagunya Bruno Mars ya, yang oke, siap, nanti Sisil puterin. Salam buat E-Boy, Evi Boyolali. Panggilannya E-Boy. Oke, betul, worry itu gori. Oh, gori, ya, tahu. Aku kalau gori tahu. Gori itu yang karung itu enggak, Sisil itu karung goni. Oh, jadi worry itu gori, bahasa Jawanya kalau gori itu adalah nangka muda. Oke, baiklah, siap. Kalau gitu teman Pro 2, aku masih bakal balik lagi baca WhatsApp kamu ya. Di sesi selanjutnya teman Pro 2, so kamu jangan kemana-mana, jangan ragu-ragu kasih tahu aku. Lagu apa yang mau diputerin pagi ini biar Senin kamu makin semangat? Caranya gampang banget, ketik rek spasi. Mau daftar apa kali ya? Ketik rek spasi lagu kamu, judulnya sama penyanyinya gitu ya. Kirim ke 081327 866 966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan

Jantung Hati Teman Pro 2 dari Lila Laila Lila Lila lah ya. Oke, kembali lagi aku baca WhatsApp dulu yang udah masuk pagi ini ya. Makasih banget Teman Pro 2 udah nemenin aku dari pagi-pagi. Yeay. Jangan lupa nanti kita bakal Battle Song Today-nya nanti aku mulai dari jam 8 sampai jam 9. Terus ini jam 7 kita bakal update informasi-informasi tentunya buat kamu Teman Pro 2. Informasi apa aja Sil? Tenang aja. Mulai dari cuaca ada, mulai dari info loker ada, mulai dari apa lagi sampai informasi lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta Teman Pro 2. Jadi lengkap banget pagi ini infonya, makanya pantengin terus aja ya. 105,5 FM Pro 2 Solo. Lanjut lagi aku mau nyapa ada siapa di ujung sana, coba aku cek dulu. Oke. Ada Kak Zulia di Jakarta. Kak, pagi sepada izin aku mau request remuk ya. Angie Carvalho. Salamnya buat kakak penyiarnya aja and the Angie seluruh Indonesia. Terus selalu bahagia dan tetap tersenyum. Pagi ini kita dikasih quote sama Kak Zulia di Jakarta yang non jauh di sana. Katanya gini Teman Pro 2, di balik kesulitan itu pasti selalu ada kemudahan. Amin ya amin. Pokoknya jangan pernah menyerah ya Teman Pro 2. Langsung putar lagu. Jangan menyerah. Langsung ya Sisil ya, pantang dikasih kata-kata deh. Lanjut lagi ada siapa di sana? Coba aku cek lagi. Oh ada Kak Zam. Kak Zam, pagi Kak, aku mau request lagu 24K Gold My City ya. Oke, siap. Senin full senyum ceria. Tim favoritku Persib Bandung dan MU sama-sama menang. Oh iya. Aku tadi mau komen tahu Kak Zam ya, karena semalam lagi ada yang glory-glory Man United nih gitu kan. Lagi pada berglory-glory ria. Terus aku langsung lihat meme-meme yang ada di sosial media itu tuh dengan gaya jalannya gitu ya. Terus menggunakan kaos MU je. Pokoknya keren banget deh. Selamat ya buat tim favoritmu yang menang Teman Pro 2, baik itu MU terus juga ada Persib Bandung. Pokoknya semuanya lah happy-happy buat kita semua ya. Semoga Senin itu selalu menjadi hari yang ceria, hari yang tidak membosankan, hari yang tidak melelahkan Teman Pro 2 dan tentunya juga hari-hari lainnya. Ya enggak sih? Lanjut. Ada Kak Joko Pranoto yang nih Kak lagi dengerin lagunya tadi yang udah di request, terima kasih kembali kasih. Terus dari ada Kak Evi Boyolali ya, Kak Evi salam balik buat Mr. Johnny, yes papa. Sudah disampaikan pesannya ya. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, kamu bisa kok titip-titip salam, pesan, kesan, ceile pesan kesan udah kayak mau perpisahan, pesan kesan terus apa lagi, quote boleh ya, quote kayak tadi ada dikirimin sama Kak Zulia. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, aku masih bakal balik lagi ya buat kasih kamu update-update informasi ya yang tadi udah aku singgung, mulai dari perkiraan cuaca, ada apa lagi, lowongan kerja, wah pokoknya warna-warna deh.